datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Octavian. Kita

kita main menghirup udara yang segar gitu kan ya, beberapa teman kita, saudara, kerabat, mungkin sekarang sedang berjuang dengan udara yang pekat gitu ya, karena asap kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi, ada di Sulawesi, di Kalimantan, kemudian juga di Waikambas, kemarin Papua juga gitu, Lompro 2 ya, banyak banget. Ini memang cuaca ekstrim dan kok bisa kompak banget gitu ya kebakarannya, tapi memang semoga bisa segera teratasi ya dan bisa kembali pulih, karena memang bukan cuma dirasakan sama lingkungannya, tapi juga memang kita sebagai manusia yang butuh udara segar pasti akan kesisa banget kan kalau misalnya asap itu sesek dadanya ya kan teman Pro 2. Nih selamat pagi dari Fuad. Hai halo, apa kabar? Katanya semoga segera turun hujan ya Kak, biar kabut asap di beberapa wilayah Indonesia segera selesai. Amin. Kita aminkan bareng-bareng ya Fuad ya. Kalau kamu mungkin juga kangen sama hujan, karena memang ada banyak memori kalau misalnya pas lagi musim hujan itu kan suasananya beda ya, vibe-nya tuh lain sama kalau lagi musim kemarau kayak gini kan. Nah kalau kamu punya cerita apa nih gitu seputaran suasana pas lagi hujan, cerita yang berkesan ya. Boleh share, hujan mengingatkan kamu sama apa? Kalau boleh tahu teman Pro 2, langsung WhatsApp aja ke 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia termasuk negara yang rentan mengalami gempa bumi. Mempelajari dan menyiapkan diri sebelum gempa terjadi diharapkan dapat membuat semua lebih siap dalam menghadapi bencana. Siapkan tas siaga bencana yang berisi perlengkapan darurat seperti makanan, pakaian, dan kotak P3K yang mungkin akan dibutuhkan selama setidaknya 3 hari hingga bantuan datang. Pastikan semua anggota keluarga tahu letak tas ini agar dapat dibawa dengan mudah. Kenali tempat berlindung. Identifikasi tempat mana saja di setiap ruangan yang aman untuk digunakan sebagai tempat berlindung saat gempa terjadi. Lakukan simulasi untuk menghadapi bencana, seperti melakukan evakuasi keluar ruangan hingga belajar melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Juga simpanlah daftar nomor-nomor penting, seperti rumah sakit, ambulans, polisi, pemadam kebakaran, atau instansi pemerintah.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai yang baru aja gabung, piye kabarnya kata teman Pro 2? Adis yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya. Bisa streaming juga loh di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Di atas awan punya nih Di, tadi ada Fuad sih yang suka banget sama lagu ini. Kenapa? Pengen naik gunung lagi ya? Kalau mungkin naik gunung terlalu berat buat kamu, trekking yang ya landai-landai aja teman Pro 2 ya kan. Karena memang kalau tiba-tiba banget, impulsif, FOMO dan sebagainya, bisa bahaya malah ya. Memang harus ada step-stepnya nih gitu kan. Dan gak langsung juga mungkin mendaki gunung yang super tinggi. Pasti ada beberapa gunung yang ramah untuk pemula, biasanya gitu kan ya. Tapi kalau denger lagu ini menjadi ingat 5 cm kan. Film itu legend banget. Jadi kepengen ke Bromo. Ini Bromo udah dibuka lagi belum sih? Kemarin sempat kebakaran lahan ya di Bromo ya. Halo, apa kabar buat yang tadi sempat nanya lagu setelahnya Tulus yang Teh Hijau, lagunya siapa tuh Dis? Itu lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home. Terjawab ya. Sudah dijawab pertanyaannya. Dan teman Brodo, buat kamu yang masih bertanya-tanya apakah hari ini sepanas kemarin atau malah rada adem, nanti bisa kamu cek aja perakiran cuaca barengan sama teman-teman BMKG. Untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport itu bakal disampaikan perakirawan Rahma Fauzia, sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perakirawan Hendy.
1: Info Pro 2 FM.

0: Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport yang berlaku hari ini Jumat 28 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dengan kondisi kelembapan udara di atmosfer berada pada kisaran yang cukup rendah antara 20 hingga 80%. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, khususnya di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan pada kisaran 8 hingga 10 km. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum, variasi angin berhembus dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai sekitar 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca, wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diprediksi cerah berawan dan untuk malam hari diprediksi berawan. Dan untuk dini hari nanti kembali wilayah DIY diprediksi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca yang kami keluarkan hari ini adalah waspada potensi gelombang laut tinggi di wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bunga Citra Lestari kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Josh Flow lewat lagu Terpesona yang ditulis sama Nino dan diproduseri oleh Lale Ilmanino. Terpesona bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna.
2: Prodway Weekly Hits.

Kita melawan dunia teman Pro 2 Bale. Kalau udah nonton filmnya belum sih, udah rilis kan tayang di bioskop mulai 27 Agustus. Operasi Pesta Copet teman Pro 2 ini debut Iqbal Ramadan, seorang Iqbal yang jadi produser film ya pertama kalinya. Wah, memang ternyata sebenarnya dia pengen banget kerja di balik layar teman Pro 2, dan ini bukan yang baru-baru aja ketemu gitu. Hal-hal kayak gini tuh dia udah bahkan nulisin keinginannya itu tuh di esai beasiswa dia tahun 2015. Wah, 10 tahun yang lalu gitu kan. Dia memang udah punya target, wah 10 tahun ke depan aku bakal jadi produser film nih gitu. Tapi di beberapa podcast yang dia datengin, memang pas ditanyain kenapa kemudian pengen jadi produser, dia tuh bilang sebenarnya ini ya tadi mimpi yang lama. Terus juga kayak dia seneng nyobain hal yang baru, yang menantang gitu kan ya. Terus kayak dia juga bersyukur bisa ketemu sama orang-orang yang gak pelit ilmu. Jadi kayak ada kan orang kalau misalnya ditanyain ini itu gak mau ya, nanti kalau dia lebih jago dari aku gimana nih. Tapi kalau Iqbal nih ketemu sama orang-orang yang udah tahu banget dunia film dan udah bolak-balik jadi director gitu kan, jadi produser, dan dia tuh ngambil ilmu dari mereka gitu. Makanya terus berani untuk produserin film ini, Operasi Pesta Copet teman Pro 2. Kalau kamu lihat effortnya dia sih kayak emang maksimal ya. Ya bayangin aja, secara fisik drastis perubahannya ya kan, nurunin berat badan sampai 8 kilo, terus juga syuting di tengah-tengah live festival gitu. Semuanya serba nekat katanya, dan ini bisa dibilang proyek imaginarinya Ernest yang paling nekat ya, ini Operasi Pesta Copet katanya gitu. Karena memang ya tadi itu selama syuting film gitu ya, hampir di beberapa festival musik Indonesia, kemudian mereka juga syuting langsung di sana gitu kan, dan udah tayang. Kalau kamu mungkin udah lihat spoiler-spoilernya, cobalah tonton teman Pro 2 film ini, apakah memang sekeren dan seheboh trailer dan gimmick-gimmicknya gitu kan ya. Teaser-teaser yang udah beredar udah mulai rame tuh. Kalau kamu mungkin penasaran gimana sih hasil debutnya seorang Iqbal Ramadan jadi produser film ini, jawabannya

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Put, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
3: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
3: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
3: Nggak bisa keluar ya? Kekunci?
2: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
3: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya buat jamu jam lagu kamu, teman Pro 2. Udah aku siapin dari tadi nih 5 lagu yang bisa kamu pilih. Tapi gak 5-5-nya bisa diputer. Nanti lagu yang terpilih berdasarkan suara paling banyak 3 lagu teratas itu bakal aku putar di 845 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Kepengen pulang tapi baru mulai ya, baru mulai kuliah, lagi seneng-senengnya, homesick kali kamu. Seneng sih ke kampus ketemu orang baru gitu ya, excited, tapi juga kayak kok kangen ya sama kampung halaman. Ya udah, coba dicari mungkin tanggal-tanggal yang bisa kamu apa namanya, slip-slipin gitu ya agenda buat pulangnya. Kalau deket-deket doang sih lebih gampang ya, cuma kalau misalnya lumayan jarak tempuhnya agak jauhan, nah itu tuh biasanya sih nunggu nanti libur semester dulu ya kan, atau libur-libur hari besar kayak Lebaran, Natalan gitu, pro dua ya. Kalau kamu biasanya pulang naik apa nih? Ada yang naik pesawat karena keluar pulau, ada juga yang naik kereta dong gitu ya. Buat kamu pecinta kereta, temen pro dua, pecinta sepur gitu ya. Nah ini nih sekarang tuh bukan cuma kalau misalnya kamu keluar negeri naik pesawat yang bisa distempel pasportnya. Nah kalau yang ini sekarang kamu juga bisa punya paspor kereta nih teman pro 2 untuk dapetin stamp atau sampelnya gitu ya. Jadi KAI ini ngerilis stamp rally passport. Ini paspor khusus buat ngoleksi stempel unik dari berbagai station gitu. Ya murmer kok, coba deh kamu cek di merch official mereka gitu kan ya. Sekarang ini udah ada 10 stasiun yang menyediakan sampel eksklusif teman pro 2 dan rata-rata emang di Jakarta sama di Bogor gitu. Jadi ada Jatinegara, terus juga ada Gambir, Pasar Senen, Jakarta Kota, stasiun UI, yes, Universitas Indonesia, terus juga BNI City, Manggarai, Tanah Abang, Tanjung Priok, dan Bogor, kota kelahiran aku. Ya semoga sih bisa apa namanya meluas ke stasiun-stasiun lain ya, stasiun Tugu gitu dong, Lempuyangan. Udah dirilis di 24 Agustus teman pro 2 untuk penumpang KRL Jabodetabek dan kereta antar kota gitu. Paspornya ukurannya kecil aja, hardcover merah gitu teman pro 2, unik ya. Jadi kepengen kalau kamu besok mungkin main ke Jakarta gitu kan, liburan ke sana, nah cobain pakai apa namanya stamp rally passport punya KAI. Seru deh kayaknya ya, ngoleksi stempel-stempel lucu dari berbagai stasiun teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa tahu.
2: Iya deh,

Teman Produa New It and New You Taylor Swift, apa kabar buat yang baru join di Sepada sama Teman Produa barengan sama Adis ya. Yang masih bingung, aduh mau kemana lagi, padahal dari kemarin tuh kamu nunggu-nunggu banget weekend ya, tapi memang belum sempat keluar dari kemarin saking sibuknya, terus kayak sekali-sekali maulah weekend sekarang gak di kos-kosan aja atau gak di rumah doang gitu. Gimana kalau kamu main ke Embung Giwangan Teman Pro 2? Karena lagi ada Festival Sastra Yogyakarta FSY ya. Tahun ini festival ini berlangsung Teman Pro 2 di Embung Giwangan sampai tanggal 30 Agustus sampai hari Minggu berarti gitu ya. Dari tahun 2021 berarti menginjak tahun ke-6 Teman Pro 2. Dan tahun ini mengangkat tema laku ya. Ketika ngomongin soal laku berarti katanya adalah sebuah proses di mana semua langkah tuh ada maknanya. Ada dinamika, ada adaptasi dan elemen-elemen lain ya. Jadi gak hanya berhenti di satu hasil aja, tapi juga ada proses menuju ke hasil tadi itu. Makanya laku ini punya makna untuk melahirkan kebaikan katanya untuk kebudayaan di Yogyakarta khususnya dan Indonesia ya pada umumnya. Yuk yang mau ke sana ada banyak acaranya Teman Pro 2 karena memang ada sekitar 100 narasumber, 36 sesi acara selama 8 hari ya, udah berlangsung lama sebenarnya kalau kamu mungkin kelewatan. Dan juga ada 12 komunitas sastra. Kampus-kampus besar juga hadir Teman Pro 2 dan juga ada pastinya banyak penerbit begitu ya yang bergabung. Ada banyak buku di sana. Aduh seru banget deh kayaknya. Just datanglah ke Festival Sastra Yogyakarta di Embung Giwangan ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Produa, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luwe Ato, kenal Jogja, luwe jeruk.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Adis ya. Kalau jam segini sih udah mulai seger nih, udah sarapan juga. Dan kayaknya udah mulai jalan apa-apa yang udah kamu rencanain kemarin satu persatu gitu ya. Udah mulai kelihatan tuh gitu, arahnya mau kemana. Yang bingung tuh kalau udah, aduh gak ada arahnya nih kemana nih ya gitu. Susah, padahal ada beberapa item yang memang jadi kewajiban kamu harus kelar hari ini ya. Thank you buat yang tadi udah ikutan gabung di jamu jamel lagu kamu, teman Pro 2. Dari teman kita, apa kabar Ulfa, yang pengen lagunya Delantis katanya ya. Terus juga pengen dengerin lagunya Jimin, Taeyang featuring Jimin yang vibe, sama lagunya Treasure yang bomb. Ada juga Tri di mana nih, pelayan ya. Sarapannya tiwul goreng, mantap, kearifan lokal. Gitu dong, kok jadi pengen akunya. Terus juga ada teman kita yang ini, Ika Diwates, pengen denger lagunya Nadi Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus juga lagunya Taeyang featuring Jimin yang vibe, sama Treasure yang bomb. Yang memilih lagu yang sama juga nih teman kita, lo apa kabar buat Akbar yang juga pengen denger lagu Nadif, terus Taeyang sama Treasure. Oke, baiklah, coba aku cek dulu ya. Taeyang sama Treasure jelas mendapatkan suara yang banyak, tak terelakkan teman produin bakal diputer. Ini ada lagunya Delantis ada 2 orang, Nadif Bahasa Lama ada 3 orang. Baiklah, kalau begitu berarti lagu Nadif, Taeyang sama lagunya Treasure yang bom ya. Ya udah, siap-siap aja, bakal kita puter nih teman Pro 2. Ini dia lagu pilihan kamu pastinya ya, yang udah nunggu-nunggu dari tadi dan penasaran lagu mana yang diputer gitu. Ya ini dia lagunya yang sudah terpilih di jamu jamel lagu kamu untuk hari ini.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Gak kerasa udah jam 9 lagi teman Pro 2, berarti waktunya untuk kita baca yuk bahasa kita seputaran lingkungan kali ini. Kalau memang hari Jumat tuh memang identik sama hari bersih-bersih juga gitu ya. Habis olahraga, habis apa biasanya makan-makan bareng gitu kan. Terus ya udah bersih-bersih deh sekalian, Jumat berkah, Jumat resik gitu kan ya. Nanti kalau misalnya kamu mungkin mau punya atau mau share tips-tips putaran lingkungan, jaga lingkungan di sekitar kamu tuh kayak apa sih? Hal yang sepele aja dulu gitu ya, enggak harus yang gede-gede, yang besar-besar. Tapi paling enggak dari hal sepele tadi kalau semua orang tuh ngelakuin, pasti efeknya atau manfaatnya gede banget teman Pro 2 ya. Makasih nih buat yang tadi udah ikutan di jamu jamel lagu kamu. Oke, udah 3 lagu aku puterin buat kamu semuanya. Masih terus barengan sama Pro 2 Jogja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Teman berdua mungkin di depan buram punya gitar. Ada yang relate banget sama lagu ini karena lagi di situasi yang kayak gini ya, current situation. Mungkin di depan buram teman berdua. Ya memang kalau ada satu lagu yang kayaknya kok mewakili sekali isi hati gitu kan ya. Atau mungkin juga memang secara melodinya kamu suka aja gitu kan. Walaupun liriknya kontemplatif tapi musiknya tuh energik gitu. Rilis di 15 April lalu Semen Pro 2 sebagai pengantar untuk album kedua punyanya Gitaf ya gitu. Jadi kalau kamu suka dengan sentuhan pop tapi ada country-country-nya, nah ini cocok banget. Karena memang lagu yang menceritakan tentang fase terendah dalam hidup seseorang gitu ya. Kejujuran tentang gimana kemudian ngadepin rasa takut, apalagi kalau ngelihat masa depan yang bisa jadi mungkin masih belum pasti gitu. Bukan cuma masa depan dalam kacamata mungkin kehidupan sebagai buat kamu nih udah lulus, oh punya pekerjaan misalnya gitu ya. Tapi juga ternyata hubungan percintaan pun juga jadi salah satu titik di mana itu adalah sebuah ketidakpastian gitu. Jadi makanya lagu ini tuh bisa diaplikasikan ke situasi yang kayak gimana aja deh dalam kehidupan kamu. Enak sih lagunya teman Pro 2. Kalau kamu suka sama lagu ini, sering-sering request aja dan siapa tahu bisa masuk ke chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits Pro 2 Jogja. Itu biasanya kita siarin di hari Sabtu jam 2 siang barengan sama teman aku ada Abi yang nyapa kamu semua di situ. The one and only penyiar cowok di Pro 2. Jadi kalau kamu bisa dengerin perempuan-perempuan cewek semua nih yang nyanyi, yang siaran, kalau pengen dengerin yang versi cowoknya, dengerin Pro 2 Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Sekali lagi catat ya, Selasa Sabtu jam 2 siang teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Cross Check.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Big Bang yang bakal segera menggelar world tour-nya gitu ya, 20 Cosmos, teman Bro 2 kemarin sempat ini ya pemanasan di Goyang, dan terus kayaknya banyak yang reunian, ada Tuni, terus juga ada Ayu yang support mereka, karena mereka kayaknya temenan mau udah lama kan sama personil Big Bang, dan kayak meneguhkan bahwa sebenarnya pertemanan antara apa namanya para musisi ini gitu ya, para idol K-pop ini memang sekuat itu gitu. Jadinya saling support lah ya. Ayu tuh santuy banget, maskeran terus duduk sambil nonton Big Bang perform nih teman berdua ya. Gak ada apa namanya, gak kelihatan nyelebnya gitu. Kan ada tuh kalau misalnya datang ke acaranya seleb tertentu tuh jauh lebih seleb dibanding selebnya. Nah kalau Ayu tuh santai banget dengan baju yang casual ya, tadi itu pakai masker jadinya mukanya nggak kelihatan, supaya untuk nggak narik perhatian ya gitu ya, supaya fokus tetap ke Big Bang gitu. Tunewa juga terus mengunggah beberapa foto mereka ke akun Instagram ya kan, bukti bahwa pertemanan yang tidak lekang oleh waktu. Aku sih penasaran mereka main di Indonesia di JIS ini seseru apa ya. Ayo, siapa yang udah mulai ngincer tiket teman Pro 2? Hai, apa kabar buat teman kita tadi Ika di Wates? JIS lagi bingung mau diapain nih sampah-sampah ini katanya. Tadi katanya ngomongin lingkungan. Iya emang. Udah cobain ke bank sampah belum? Coba dicek bank sampah di sekitar kamu tuh sebelah mana paling deket gitu ya. Karena ada beberapa lingkungan itu yang memang aktif banget bank sampahnya. Bahkan ada yang jemput bola juga kadang-kadang gitu ya. Di kompleks aku tuh biasanya dikumpulin, nanti ada yang ambil teman Pro 2 gitu. Nah, jadi kalau kamu termasuk yang rada mager, coba cari ada enggak sih servis yang memang untuk ngambilin barang-barang yang kategorinya sampah tapi bisa didaur ulang gitu ya. Jadinya enggak menuh-menuhin tempat, gak bikin kotor, gak bikin berantakan, tapi juga tadi itu kamu juga punya kesempatan untuk berkontribusi sama lingkungan lah gitu ya teman Pro 2 ya. Coba dicek paling deket bank sampah dengan tempat kamu atau kos kamu deh sekarang tuh di mana.

0: selanjutnya.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
4: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
3: Lah, kok gitu?
4: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
3: Cara bedainnya gimana dong?
4: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
3: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
4: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harga juga kelewat murah tuh, ya kan?
3: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
4: Beli di aku aja, mau motif apaan? Mega Mendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana?
3: Lah, malah juga.

Teman Produa, hai, halo yang baru aja gabung di 0811251025 terus juga baru dengerin Spada, selamat pagi Teman Produa. Tadi aku sempat nanya juga sih ya, kalau misalnya kamu tuh kangen sama musim hujan, tuh kenapa sih? Apa yang bikin kamu tuh jadi ngerasa bahwa oh musim hujan ini memang layak ditunggu ya gitu. Ada momen-momen tertentu yang bisa jadi juga jadi salah satu yang bikin kangen gitu ya. Ada hal-hal yang cuma bisa kamu dapatkan suasananya kalau pas lagi di musim hujan gitu. Dari teman kita tadi Lia di Jogja. Nih Lia bilang kalau salah satu yang dikangenin pas lagi musim hujan itu biasanya makanan-makanan berkuah sih, Dis, kayak mie instan rebus, bakso, soto, ya kan tiap hari juga bisa ya makan. Cuma mungkin beda aja ya. Level pedesnya bisa nambah gitu kalau pas lagi musim hujan. Kalau tadi Iksan di Kota Gede bilang minuman-minuman anget keluar lagi nih. Kalau biasanya es teh jadi andalan, terus es kopi. Nah kalau sekarang yang anget-anget keluar kalau pas musim hujan, Dis. Kayak wedang jahe, boleh lah ya, wedang ronde sekali-sekali. Mantap. Atau wedang ubuh kali ya. Banyak banget tuh di sekitaran deket tempat aku di Ibonggi di sana tuh. Yang namanya wedang ubuhnya itu bisa dibilang otentik ya Teman Produa ya. Sekali seduh tuh apa ya, kerasa banget gitu. Jadi gak cuma sekedar kalau cuma diseduh tapi terus, tau kan kalau teh tapi bukan teh yang cuma kelihatan tipis banget gitu warnanya. Nah ini tuh pekat. Jadi kalau misalnya minum-minuman hangat hanya bisa keluar di musim hujan, ya agak lama ya nunggunya, karena katanya sih musim kemarau kita ini mundur sampai Desember 2026 kalau kata BMKG. Coba dicek deh info terbarunya gimana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Radio yang masih agak bingung ya, kayak ngejar jadwal yang memang terburu-buru karena kamu bangunnya kesiangan. Ya wajar sih, karena memang ternyata gak semua jadwal, terutama transportasi umum ya, itu memang cocok sama jadwalnya kamu gitu. Kalau memang sekalinya miss, itu bisa harus nunggu jadwal berikutnya gitu kan ya. Kayak misalnya naik kereta atau naik bis Damri, misalnya mau ke bandara, tapi sekarang juga ada kereta api bandara sih ya. Dan kalau kereta api bandara tuh menurut salah satunya adalah testimoni penyiar Pro 2 temen aku Aca gitu, itu dia belum pernah terlambat kalau dia pakai kereta api bandara gitu ya. Tapi kalau misalnya kereta api apa namanya KRL yang biasa tuh reguler, nah itu suka ada keterlambatan tuh teman Pro 2. Tapi kalau misalnya yang PT yang KAI yang bandaranya itu sangat-sangat on time. Iyalah, karena kan harus ngejar pesawat juga ya gitu. Yang namanya sampai tiket pesawat hangus gara-gara telat kereta kan, wah gimana coba ya. Dicek lagi tanggal-tanggal keberangkatan kamu tuh tanggal berapa, karena kadang-kadang kalau super sibuk suka lupa waktu atau gak fokus juga kali ya. Ini tanggal 28 Agustus ya teman Pro 2, hari Jumat. Ayo, jangan-jangan bisa kalau lagi gak fokus tuh bisa salah harinya atau salah tanggalnya gitu. Harinya benar hari Jumat, cuma kamu ngerasain mungkin tanggal 29 padahal masih tanggal 28 gitu. Atau bisa jadi juga sebenarnya harinya hari Sabtu, tapi kamu bilangnya tanggal 28 padahal Sabtu itu tanggal 29 loh. Aku pernah mengalami hal ini soalnya, dan hanguslah tiket aku. Baiklah teman Pro 2, yang jelas waktunya habis buat nemenin kamu di Sepada saat pagi teman Pro 2 selesai. Abis ini nanti di jam 10 sampai jam 3 kamu bisa ketemuan sama teman aku, ada Aca tuh yang lagi di kereta menuju ke sini otw gitu ya, untuk nyapa kamu semua di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Oke, terima kasih banyak ya, matur nuwun yang udah nyimak, yang udah juga komen-komen tadi via WhatsAppnya Pro 2. Oke, jangan lupa dengerin Pro 2 terus di 102.5 FM atau juga bisa streaming di rri.co.id dan juga lewat RRI Digital ya. Dadah semuanya, terima kasih. See.

0: Teman Pro 2, tempat saat lagi kita akan jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, kita akan dengarkan bersama sekali lagi tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Teman Prodo Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur, NTT. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana. Dukungan energi tersebut disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau masyarakat terdampak di lapangan Berdikari Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu 26 Agustus 2026. Sebanyak 48 genset tersebut akan disalurkan ke 7 kabupaten terdampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kementerian SDM bersama pelaku usaha sektor SDM juga telah mendirikan sekitar 30 posko tanggap darurat. Pemerintah terus menyempurnakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program subsidi dan bantuan sosial. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan DTSEN akan menjadi sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Penyempurnaan DTSEN dilakukan agar program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, kualitas data menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat yang berhak menerima subsidi dan bantuan sosial.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, banjir bandang besar yang dipicu longsoran S Glacier melanda kawasan perbatasan Nepal dan China berdampak terhadap sejumlah warga negara asing. Hingga Kamis 27 Agustus sore, sedikitnya 270 orang dilaporkan meninggal dunia. Pemerintah Korea Selatan melaporkan 9 warganya bekerja dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Nepal masuk daftar orang hilang. Sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan kehilangan kontak dengan 11 warga negaranya yang diyakini berada di distrik Rasuah. Kedutaan Besar Rusia di Nepal melaporkan 4 warga Rusia hilang di kawasan bencana. Sementara Perdana Menteri India Narendra Modi telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah untuk menawarkan bantuan. PBB juga sudah mulai mobilisasi bantuan untuk Nepal, sementara Australia, Inggris, Uni Eropa, Finlandia, Prancis, Norwegia, dan Swiss turut menyampaikan solidaritas untuk Nepal. Mereka meminta seluruh pihak di wilayah terdampak mematuhi arahan pemerintah dan peringatan keselamatan karena situasi masih terus berkembang.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Gatrisha Aca nih, masih nemenin kamu di Santai Siang. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang aja. Dan tentunya kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request 5 lagu sekaligus. Jadi langsung aja yuk manfaatin kesempatan ini buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

masih barengan sama aku, Gatrisha aja, yang tentunya bakal nemenin kamu siang hari ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Udah pada siap untuk memilih lagu yang tentunya sudah aku siapkan untuk kamu di Pro 2 Hitlist. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar untuk gabung gitu ya di Pro 2 Hitlist siang hari ini, terima kasih banyak lo ya. Antusiasmenya luar biasa teman Pro 2 ya. Well, untuk 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih di kesempatan siang hari ini, di antaranya jeng jeng jeng jeng jeng gitu. Bentar, ini aku mau buka dulu. Nah, ini ada lagunya ini salah aku bukanya. Bentar dulu ya teman Pro 2 ya. Aku tahu kamu tuh udah paling enggak sabar gitu kan ya. Tapi tentunya untuk kamu yang udah enggak sabar pengen memilih lagu-lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, ya udah siapin handphone kamu untuk langsung gabung sama Aca di 0811-251-1025. Untuk 10 lagu Indonesia ini kamu bisa memilih di antara lagu-lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, terus juga lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama, Aku Jeje Lihat Kebunku, terus juga ada lagunya Salma Salsabil Hacu, terus juga ada lagunya Danila featuring Hindia Jika, Sabrina Leanor Haha, Naikila MMG atau My Mind Gue, terus juga ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu, terus ada lagunya ID Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, lagunya Sal Priyadi Foto Kita Blur, terus juga yang terakhir ada lagunya Tulus Teh Hijau. Untuk yang lagu manca kamu bisa memilih di antara lagunya Bruno Mars Cha-Cha-Cha, lagunya Jisoo barengan sama Zayn Malik Eyes Closed, terus juga lagunya Alex Warren Ordinary, terus juga lagunya Nicki High School in Jakarta, terus juga lagunya Taylor Swift I Knew It I Knew You, Ed Sheeran Perfect, terus juga lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead, dan yang terakhir ada lagunya Maroon 5 yang Sugar teman Pro 2. Nah, dari kedua 20 lagu ini kamu tuh mau pilih yang mana? Langsung aja kamu kirimin lagu pilihan kamu ke 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya.
4: Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang.
2: Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih awal mbak. Bukan nyerobot antrian gini.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, saatnya aja buat memulai puterin lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih sama teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811251025. Ada Taufik di Godean yang dia ini pilih lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama, Sabrina Leonor Haha, dan juga lagunya Tulus Teh Hijau. Lagunya Tulus yang Teh Hijau ini juga udah dipilih sama Kevin Aril di Catur Tunggal. Terima kasih sudah gabung di siang hari ini ya. Dan tentunya teman Pro 2, langsung aja abis ini aku mau puterin lagu-lagu yang udah dipilih tadi sama Taufik, sama Kevin gitu ya. Oh, sama Riri di Klaten juga pilih lagunya Tulus. Jadi ya udah, langsung aja aku puterin lagu-lagunya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, itu dia beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Taufik, sama Kevin, dan juga sama Kak Riri di Klaten ya. Selanjutnya aku juga mau puterin nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Kevin Ariel. Dia tuh pilih lagunya Pamungkas, lagunya Hindia, terus lagunya Tulus, lagunya Jisoo featuring Zayn Malik, dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Aku puterin yang lagu manca dulu kali ya, biar gantian gitu teman Pro 2. Well, buat kamu yang belum ikutan gabung di siang hari ini, langsung aja deh kamu bisa ikutan gabung gitu ya. Masih banyak nih lagu-lagu yang belum kepilih gitu ya. Di antaranya ada lagunya Aku JJ, Lihat Kebunku, Naikila, Mamain Gue, terus juga lagunya Sabrina Leanor, Haha. Eh tadi Sabrina Leanor udah ya? Belum. Eh tadi udah dipilih sama Taufik gitu ya. Terus juga tadi ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu, ID Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan, Sal Priyadi, Foto Kita Blur, dan juga Salma Salsabil, Hacu. Untuk yang lagu manca, kamu masih bisa milih diantara lagunya Alex Warren Ordinary, Jenny Less Than A Lover, terus juga lagunya Nicki High School in Jakarta, BTS Swim, Bruno Mars Cha Cha Cha, Taylor Swift I Knew It I Knew You, Ed Sheeran Perfect, dan juga lagunya Maroon 5 Sugar. Nah, dari banyak lagu ini kamu mau dengerin yang mana dulu teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

Yutomon Pro 2 itu beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Kevin Aril gitu ya. Dan beberapa lagu yang udah dipilih itu juga dipilih juga nih sama yang lain. Kayak Lara Purnamasari yang dia juga pilih lagunya Pamungkas gitu ya. Terus juga ada Tulus tadi Teh Hijau udah aku puterin ya. Abis itu ada Kak Tri di Playen. Hai Kak Tri, dia kali ini pilih lagunya Nike Gila My Mind Gue. Dia featuring Indah Kus, BTS, Ed Sheeran dan juga Maroon 5. Lagunya Naikila.

Oh, dia featuring Indahkus, lagunya Naikilah ini juga dipilih sama Bayu di Godean. Jadi langsung aja deh, abis ini aku puterin ya lagu yang udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang kayaknya udah ada beberapa nih yang milih lagu ini.

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Ya teman Pro 2, itu dia beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Tinggal yang lagu manca aja ya Kak Tri yang belum aku puterin. Tadi ada BTS, Ed Sheeran dan juga Maroon 5. Lagunya Ed Sheeran ini juga dipilih sama Riri di Klaten. Terus juga lagunya BTS ini juga udah dipilih sama Andar di Purworejo. Terus juga Lara ini tadi dia pilih lagunya Maroon 5 juga gitu kan ya, yang Sugar. Terus juga Lavernia dia juga pilih lagunya BTS, Ed Sheeran dan juga Maroon 5. Terus apa namanya ini, oh ada Afif di Sumenep yang dia ini tadi udah pilih lagunya Tulus. Terus lagunya Naikila tadi udah aku puterin ya. Tinggal yang Sal Priadi, Taylor Swift dan juga Jenny yang belum aku puter. Masih ada cukup banyak nih lagu-lagu yang belum dipilih gitu ya. Ada lagunya ID Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sal Priadi tadi udah dipilih, tinggal aku puterin aja. Terus ada lagunya Alex Warren, Ordinary, Jenny, Less Than A Lover, Nicki, High School in Jakarta, Bruno Mars, Cha Cha Cha, dan juga lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, itu juga belum aku puterin ya. Ya udah aku puterin dulu nih lagunya BTS, Ed Sheeran dan juga Maroon 5 yang udah dipilih nih sama teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All team cross check.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi nih. Aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Fuad. Aku JJ lihat kebunku gitu ya. Terus juga ada ini yang tadi di request sama Lara Purnamasari yang belum keputer itu lagunya Salma Salsabil Hacu gitu ya kan. Terus juga Lavernia yang pilih lagunya Sal Priadi Foto Kita Blur ya kan. Ya udah langsung aja deh aku puterin 3 lagu Indonesia. Aku JJ Lihat Kebunku, Salma Salsabil Hacu, dan juga Sal Priadi Foto Kita Blur. Enjoy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, masih tinggal sisa-sisa aja nih lagu-lagu yang udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung siang hari ini di 0811-251-1025. Lagu yang udah di-request sama Andar di Purworejo ini kurang yang Bruno Mars ya. Terus juga ada requestannya Bayu di Gode yang dia nih pilih lagunya Dia Indah Kus, Naikila, Alex Warren dan juga Bruno Mars. Terus juga Lavernia ini juga pilih lagunya Alex Warren. Jadi langsung aja deh abis ini aku puterin lagunya Bruno Mars, lagunya Alex Warren dan juga lagunya Jenny Less Than A Lover yang tadi udah dipilih sama Afif di Sumenep gitu kan ya. Terus juga tadi ada lagi nih yang pilih lagunya Jenny juga gitu. Aku lupa yang mana. Meisa di Conong Catur, dia pilih lagunya Jenny, Bruno Mars dan juga Taylor Swift. Aku puterin dulu tiga lagunya ya kan. Enjoy dulu nih yang tiga dulu ini.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Iya teman Pro 2, udah jam 12 siang nih. Itu artinya aku harus mengakhiri Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Kayaknya udah aku puterin semua gak sih? Banyak lagu yang udah aku puterin buat kamu. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang lagunya belum aku puter, ya udah abis ini aku puterin ya. Kayaknya cuman tinggal lagunya Taylor Swift aja nih yang belum aku puterin. Yang lainnya udah semua ya teman Pro 2. Oh, ada lagunya Nicki, High School in Jakarta yang belum aku puter. Terus juga lagunya Aidy Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, ini juga tadi belum ada yang milih ya. Ya udah abis ini aku puterin aja langsung gitu kan. Dan tentunya teman Pro 2, kamu gak usah kemana-mana ya. Tetap pantengin terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Boleh nih kamu cobain menu olahan dari jamur, teman Produa. Belakangan aku tuh sering banget lihat Omai atau Farida Nurhan nih, teman Produa, seorang food vlogger gitu ya, yang dia ini seringnya tuh makan atau bikin tumis jamur kancing, teman Produa. Nah, yang bikin spesial tumis jamur ala Omai atau ala Farida Nurhan ini adalah dia ini pakai jamur kancing, teman Produa. Kalau biasanya tumis jamur itu kan pakainya jamur tiram, teman Produa ya. Tapi ini Omai tuh pakai jamur kancing, ya kan. Terus di tumisan ala Omai ini dia juga pakai pete dan juga pakai terasi, teman Produa. Nah, terasinya juga nggak sembarang terasi nih, teman Produa. Tapi terasinya tuh pakai terasi Lombok atau terasi merah gitu. Kalau bumbu-bumbu yang lain sih lumayan standar ya, kayak bawang merah, bawang putih, terus juga ada cabai rawit gitu ya, abis itu ada daun bawang gitu ya kan, terus ya perbumbuannya ada garam, gula, lada, terus juga penyedap rasa atau micin gitu ya, dan juga saus tiram. Itu bikinnya sih gampang banget ya kalau lihat di videonya. Tinggal oseng-oseng aja bawang merah dan bawang putih, abis itu dimasukin cabai, terus abis itu masukin terasinya gitu ya kan, abis itu masukin pete dan juga jamurnya, dioseng-oseng-oseng, terus dikasih bumbu-bumbu, udah jadi gitu, teman Produa ya. Nah, kalau misal kamu biasanya kalau di warung-warung itu kan kita nemuinnya ya ca jamur atau tumis jamurnya tuh pakai jamur tiram gitu ya kan. Nah, kalau misal kamu pengen nyobain tumis jamur ala Omai yang pakai jamur kancing, ya mungkin harus bikin sendiri ya, teman Produa. Soalnya kayaknya kalau di resto atau warung makan di Jogja tuh aku belum pernah nemu sih yang jualan tumis jamur tapi jamurnya tuh pakai jamur kancing. Karena secara harga pun juga lebih mahal jamur kancing ya daripada jamur tiram.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalamnya terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi padang biasanya berdiri persis di depan etalase kaca tempat menu-menu berada, sementara penjual nasi kapau berdiri di atas atau posisinya lebih tinggi. Ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambusu. Gulai tambusu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kalau nasi padang biasanya nggak dilengkapi sama gulai tambusu. Jadi, kamu tim yang mana? Nasi Padang atau nasi kapau?
2: Ini Indonesia.

Ya buat kamu teman Pro2 yang suka sama olahan jamur, tentunya gak cuman tumis jamur aja nih yang bisa kamu nikmatin gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang jamur, itu kadang-kadang ada yang dimasaknya tuh jamur goreng crispy gitu ya kan. Itu enak banget sih teman Pro2. Pokoknya apa-apa yang digoreng crispy tuh kayaknya enak aja gitu ya teman Pro2. Terus abis itu jamur nih juga bisa dibikin pepes gitu ya. Biasanya sih dicampur sama tahu dan juga sama telur ya kan. Pepes jamur gitu ya. Terus juga tumis atau ca jamur. Dan jamur ini biasanya juga kadang-kadang dijadikan pengganti daging gitu ya, untuk orang-orang yang menganut paham vegan gitu ya. Atau bisa dibikin kayak mie ayam tapi ayamnya tuh pakai jamur gitu teman Pro2. Bisa dibikin sate jamur juga nih teman Pro2. Jadi udah berasa makan sate ayam padahal itu tuh sate jamur gitu ya. Untuk yang vegan ataupun juga yang lagi mengurangi daging-dagingan gitu ya. Nah, bisa nih menggunakan jamur ini sebagai pengganti daging. Bisa diolah jadi sate, bisa diolah jadi topping mie gitu kan ya. Jadi banyak banget nih ide olahan jamur yang bisa kamu bikin sendiri ataupun juga dibeli di warung makan ataupun juga di restoran teman Pro2. Nah, kalau olahan jamur favorit kamu itu yang mana nih teman Pro2? Pasti ada dong. Tapi ada juga yang mungkin enggak doyan atau mungkin enggak suka makan jamur gitu ya. Nah, mungkin kamu gak sukanya itu karena belum nemu orang yang bisa masak jamur tuh dengan enak gitu ya. Jadi aduh kok rasanya gini sih. Atau mungkin kayak udah pernah nyoba olahan jamur gitu ya, tapi kurang masuk bumbunya di lidah kamu. Nah, ya udah, mungkin kamu bisa coba lagi gitu ya, karena jamur tuh seenak itu teman Pro2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

Perdua yang mungkin lagi menimbang-nimbang gitu kan ya. Aduh, kayaknya makan jamur emang enak nih temen perdua ya. Well, kalau misal tadi Omay atau Farida Nurhan itu kan viral karena masakannya yakni jamur kancing gitu ya. Terus juga kalau jamur yang biasanya kita konsumsi itu adalah jamur tiram. Nah, ada banyak jenis jamur lagi nih teman perdua yang biasanya kita konsumsi gitu ya. Misalnya jamur enoki yang kita bisa kita temukan gitu ya. Misalnya kalau pas lagi bikin tom yum ataupun juga shabu-shabu gitu kan ya. Terus juga ada jamur kuping gitu ya, yang dia ini warnanya hitam gitu ya, dan teksturnya tuh crispy gitu ya, ataupun juga kenyal gitu. Biasanya ada di sup ataupun juga capcay, atau biasanya dibikin campuran dimsum ataupun juga nugget gitu kan ya. Terus abis itu ada jamur shiitake, ada jamur merang juga gitu ya, yang biasanya sering kita konsumsi gitu. Ada juga jamur kalau kita nyebutnya tuh jamur salju gitu teman perdua. Dia tuh yang kayak bulat gitu, terus warnanya putih. Terus ada juga jamur shimeji gitu ya kan. Terus juga ada ya banyak sekali nih jenis-jenis jamur gitu ya yang bisa kita konsumsi dan tersedia di pasaran. Dan biasanya jamur ini juga kadang-kadang digunakan sebagai penyedap alami gitu ya, karena ada kan penyedap ayam gitu ya, ataupun juga penyedap sapi, dan juga ada penyedap jamur gitu. Jadi emang jamur tuh bisa segurih itu, seumami itu gitu ya. Itulah kenapa kalau di masakan-masakan Asia kayak masakan Jepang, masakan Cina, terus juga masakan Thailand, ini juga sering gitu ya mereka ini pakai jamur gitu ya sebagai tambahan bumbunya gitu teman perdua. Nah, kalau misal kamu jadi pengen nih makan jamur gitu ya, boleh nih kamu tuh ke restoran-restoran yang juga menjual menu jamur gitu ya, kayak cah jamur ataupun juga jamur crispy gitu ya, yang tentunya bisa kamu pesen gitu ya sebagai menu pendamping. Kalau misal jamur crispy juga bisa sih dibuat cemilan aja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Ya teman Perdua, masih barengan sama aku, Gatri Syaja, yang tentunya masih bakal nemenin kamu siang hari ini di santai siangnya Perdua Jogja. Buat kamu yang mungkin udah gak sabar gitu ya, mungkin pengen request lagu gitu ya kan, atau mungkin pengen dengerin gitu ya updatean terbaru dari dunia olahraga nih, ya udah aku kasih berita-berita update-nya gitu ya. Tapi sebelumnya nih aku mau kasih tahu kamu gitu ya, kalau lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia ini akan menggelar turnamen tenis yang akan digelar di lapangan HQ Tenis dan Padel Jakarta Selatan, teman Perdua. Dan tentunya turnamen ini adalah sebagai bagian dari rangkaian untuk menyambut peringatan hari ulang tahun RRI yang diperingati setiap tanggal 11 September, teman Perdua. Dan untuk pesertanya sendiri gitu ya, ini ada 14 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, dan juga badan usaha milik negara, sama-sama dari kementerian gitu ya. Jadi pesertanya pun juga kayak ya teman sejawat aja gitu, teman Perdua ya. Dan untuk pertandingannya sendiri itu digelar dengan konsep ganda gitu ya, teman Perdua. Jadi dua orang peserta dari tiap-tiap tim, entah itu dari kementerian, lembaga, atau BUMN gitu ya, harus beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah, teman Perdua. Waduh, banyak banget ya hadiahnya. Dan menurut Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo, turnamen tenis ini tidak hanya menjadi ajang untuk olahraga gitu ya, teman Perdua, tapi juga menjadi tradisi di lingkungan RRI gitu ya, untuk menjadi

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Masih ada aku, Gatrisha aja yang tentunya bakal nemenin kamu siang hari ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Masih bisa request juga loh teman Pro 2, kalau kamu pengen dengerin lagu favoritmu, langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0812511025. Dan tentunya masih dengan informasi-informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Kalau tadi ada event olahraga dari RRI gitu ya. Nah, itu kan tenis. Kalau sekarang kita ngebahas tentang badminton atau bulu tangkis teman Pro 2, di mana ganda putri Indonesia Jolin Angelia berhasil melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Hasil ini didapatkannya setelah lawannya Ruzana mengundurkan diri. Dan tentunya di pertandingan sebelumnya ini Jolin sempat diajak bermain ketat hingga memasuki rubber match gitu ya, dengan skor 22-24, 21-19, dan untuk babak ketiganya itu di skor 7-1 gitu, sampai akhirnya Ruzana mengalami cedera gitu ya, dan memutuskan untuk mundur teman Pro 2. Pertandingannya sendiri ini digelar di lapangan 4 Gor Terpadu Pontianak di hari Kamis kemarin, dan pertandingannya sendiri ini sudah berlangsung selama 62 menit gitu teman Pro 2. Dan tentunya Jolin mengaku bahwa dia ini merasakan tekanan gitu ya di pertandingan pertama di Pontianak International Challenge 2026 ini gitu ya, sehingga dia cukup kesulitan gitu ya untuk menampilkan permainan terbaiknya. Tapi ya alhamdulillah turn out bisa keluar gitu ya sebagai pemenangnya gitu ya, dan bisa mengimbangi permainan lawan nih si Jolin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.

Ya teman Pro 2, tadi udah ada informasi dari tenis, terus juga bulu tangkis. Nah kali ini ada informasi dari lapangan hijau sepak bola, di mana Barcelona berhasil meraih kemenangan kandang pertamanya di gelaran La Liga musim 2026-2027. Barca berhasil menang dengan skor 2-0 atas Athletic Club di Spotify Camp Nou di pertandingan yang digelar pada hari Jumat dini hari, teman Pro 2. Kemenangan ini terjadi gitu ya dari sumbangan gol Rafinha di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan, teman Pro 2. Rafinha membuka skor di menit ke-37 setelah menerima umpan dari Pedri, sementara Fermin menggandakan keunggulan di menit ke-82 memanfaatkan bola pantul dari sepakan Adeyemi. Waduh, ini benar-benar last minute banget ya gol keduanya. Dan tentunya dari kemenangan ini Barca berhasil mempertahankan rekor kemenangan kandang mereka, teman Pro 2. Well, wah keren banget ya. Buat kamu yang fansnya Barca pastinya lagi bersorak-sorai nih. Moodnya pasti bagus seharian ini karena tim jagoan kamu menang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak, bukan cuma timeline. Yuk, kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Iya teman Pro 2, kadang-kadang tuh kamu ngerasa stres gitu gak sih? Kayak kamu jenuh dengan pekerjaan kamu ataupun juga jenuh sama rutinitas kamu yang gitu-gitu aja gitu ya. Terus kadang-kadang tuh kepikiran kayak, wah kayaknya enak ya kalau misal bisa kembali ke masa kecil gitu ya kan. Ya kalau misal literally kita balik ke masa kecil sih gak bisa ya. Tapi ada nih hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk bisa merecall lagi kenangan-kenangan kita di masa kecil. Misalnya jajan-jajanan jadul gitu ya, untuk mengingatkan kamu misalnya pas dulu pas aku SD tuh jajannya ini gitu ya kan. Terus juga mungkin pergi ke tempat-tempat yang dulu kamu kunjungi pas waktu kecil, ke Gembira Loka. Contohnya kayak aku, setiap kali aku ke Gembira Loka itu aku pasti merecall memori ketika aku masih TK gitu ya. Itu kayak ada tour gitu, apa sih namanya, kayak karya wisata ya, dari sekolah terus bareng-bareng sama teman-teman, sama bapak ibu guru gitu ya, terus pergi ke Gembira Loka. Nah kalau misal kamu tuh kangen sama mainan-mainan zaman kecil gitu ya, kamu bisa nih pergi ke playground. Karena di playground itu kan kamu bisa main trampolin, terus juga mandi bola gitu ya. Yang mungkin aktivitas-aktivitas yang dulu kamu lakukan ketika kamu masih kecil gitu. Cuman masalahnya adalah sometimes di playground yang biasanya tuh pasarnya kan anak kecil tuh. Nah biasanya ada pembatasan kayak tinggi badan ataupun juga berat badan ataupun juga batasan usia untuk bisa masuk ke playgroundnya sendiri atau naik wahana-wahana yang ada di playgroundnya gitu teman Pro 2. Nah kalau di Jakarta ini udah mulai nih banyak playground yang memang dipasarkannya itu untuk orang dewasa teman Pro 2. Ada Playlandia Central Park, ada Super Park Pondok Indah Mall, terus juga ada Bound Street Asia Trampoline Park, Playtopia Adventure Senayan Park, dan juga Wonderlab Senayan City, yang mereka ini juga menerima peserta ataupun juga pengunjung dewasa yang ingin main-main di playgroundnya gitu. Jadi benar-benar ini adalah playground untuk orang dewasa teman Pro 2 yang tentunya bisa kita manfaatin nih untuk sekedar melepas stres gitu ya, ataupun juga jadi hiburan kita gitu ya setelah mungkin lelah beraktivitas ataupun juga bosen gitu ya dengan rutinitas-rutinitas orang dewasa yang kadang-kadang bikin kita kayak aduh kayaknya cuti dulu jadi orang dewasa bisa kali. Kalau misal kamu mau gitu ya, ya udah mungkin bisa di agenda ini di akhir pekan ini gitu kan ya, untuk pergi ke playground tapi yang bisa buat orang dewasa. 하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang masih stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, makasih banyak ya. Ini aku punya updatean terbaru nih dari girl group Cat's Eye yang harus membatalkan penampilannya di festival musik Daisy Chain Fields gitu ya, yang digagas oleh Olivia Rodrigo, teman Pro 2.

Jadi batalnya penampilan mereka ini adalah karena salah satu anggotanya Megan ini mengalami cedera ankle gitu. Jadi emang dari pihak dokter gitu ya dan tenaga medis yang menangani Megan itu menyarankan agar Megan ini beristirahat gitu ya, dan istirahatnya tuh istirahat total gitu demi pemulihannya yang total juga gitu teman Pro 2. Dan tentunya Cat's Eye mengaku kecewa gitu ya karena tidak bisa berpartisipasi di festival yang memang mengusung misi kemanusiaan dan kebersamaan ini, karena di festival ini diisi oleh musisi-musisi perempuan ternama gitu ya, kayak Cat's Eye, Olivia Rodrigo, Doechi, Chappell Roan gitu ya kan. Dan tentunya keuntungan dari festival ini juga akan disalurkan ke berbagai lembaga amal yang memang berfokus pada hak-hak perempuan dan juga anak gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya kan. Ya semoga lekas sembuh nih Megan ya kan, dan semoga Cat's Eye tentunya bisa manggung lagi gitu ya, dan bisa menghibur gitu ya semua penggemarnya yang tentunya udah menanti-nantikan penampilan mereka.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya, untuk kamu teman Pro 2, di siang hari ini emang cuacanya lagi panas ya. Kayak yang diceritain sama Alan ya, katanya lagi OTW ke tempat gym gitu ya. Jalanan Jogja macet parah di mana-mana dan panas sekali. Ya emang Jogja kayaknya emang sepanas itu ya teman Pro 2 ya. Andai aja di Jogja ini juga ada kulkas manusia kayak di Jepang ya teman Pro 2. Kayaknya adem aja gitu ya setelah kita berpanas-panasan di luar gitu ya, terus abis itu masuk ke kulkas manusia. Waduh, kayaknya langsung nyes gitu ya kan. Tapi nanti abis kepanas-panasan di jalan nih Alan, di tempat gym itu biasanya ada AC-nya ya kan. Jadi langsung cas aja juga gitu ya kan. Selamat berolahraga nih Alan, dan tentunya Dia pengen dengerin lagunya For Revenge yang I Miss You Every Single Day. Tapi yang judul ini belum masuk ke playlistnya Pro 2. Tadi aku puterin yang Penyangkalan ya. Terus juga ada Taufik di Godean yang katanya siang hari ini pengen dengerin lagunya Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda. Udah aku puterin juga gitu ya. Katanya lagi nungguin pesan makan sambil request lagu aja ya. Tapi tadi requestnya tuh udah dari setengah duaan nih Taufik, tapi baru aku buka. Aduh maaf banget ya Taufik ya. Semoga tetap berkenan dan selamat makan.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat, emang ada aturannya?
2: Ada kok, makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin udah ngefans sama kotak gitu ya, dari zaman mungkin kamu masih SD ataupun juga masih SMP gitu kan ya. Emang udah lama banget ya kotak tuh ada di industri musik Indonesia gitu ya kan. Dan tentunya sekarang kotak ini menjadi band independen atau indie gitu ya, setelah 18 tahun berada di bawah naungan label besar Warner Music Indonesia, teman Pro 2. Dan lagu YOLO ini adalah hits pertama mereka gitu ya, sebagai band indie gitu ya. Dan tentunya lagu ini sendiri udah dirilis dari awal Agustus kemarin, tepatnya di tanggal 10 Agustus 2026. Dan sekarang kotak ini beranggotakan 3 orang gitu ya. Ada Tantri, ada Cua, dan juga ada Cela, teman Pro 2. Dan mereka mengaku gitu ya, mereka memilih jalur independen ini agar mereka memiliki kebebasan penuh gitu ya dalam bereksplorasi dan juga menentukan arah musik mereka sendiri gitu, teman Pro 2. Dan tentunya karena kotak ini kan emang udah nancep banget gitu ya di hati para penggemar ataupun juga masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya emang kotak ya lagunya kayak gini gitu ya kan, dengan suara khasnya Tantri, terus juga aransemen yang bagus juga dari Cela dan permainan bass dari Cua juga gitu ya kan. Well, makin sukses kotak gitu ya kan. Walaupun kayak Tantri itu kan juga punya project solonya gitu ya, dengan ibu pekerja gitu kan, tapi mereka tetap kompak dan tentunya semoga tetap langgeng gitu ya kedepannya. Walaupun sekarang jadi band indie, tapi semoga karya-karyanya tetap keren-keren ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja nih. Itu artinya aku harus pamit. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng di sore ceria. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2, aku ucapin terima kasih karena udah gabung di santai siangnya Pro 2 Jogja barengan sama aku. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok di hari Sabtu ya. Aja pamit ya. Selamat hari Jumat, selamat menyambut akhir pekan. Dan tentunya jangan lupa nih untuk terus dengerin Pro 2 Jogja. Aja pamit. Bye.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah secara resmi mengingatkan masyarakat bahwa momentum bulan kemerdekaan tahun ini diisi dengan berbagai refleksi penguatan persatuan nasional pasca perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah kementerian dan juga lembaga negara mendorong instansi pemerintah maupun sektor swasta untuk mengoptimalkan produktivitas kerja nasional. Mengingat dinamika libur nasional dan juga cuti bersama telah diatur secara ketat dalam surat keputusan bersama menteri terkait stabilitas ekonomi dan juga penguatan sektor real di berbagai daerah kini menjadi fokus utama agenda pembangunan nasional demi menjaga pertumbuhan yang inklusif. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara melalui partisipasi aktif seniman dan juga pelaku industri digital tanah air dalam forum perdagangan internasional. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar produk lokal berstandar global serta menarik minat investor asing agar menanamkan modal di sektor industri kreatif nasional. Pemerintah optimis penguatan jejaring diplomasi ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global secara berkelanjutan. Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta bersiap jadi tuan rumah perhelatan internasional ASEAN Sports Day 2026 yang akan resmi berlangsung akhir Agustus ini. Agenda besar yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan juga Olahraga tersebut dirancang untuk memperkuat diplomasi keolahragaan regional sekaligus mengkampanyekan budaya hidup aktif di tengah masyarakat. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut baik penunjukan ini sebagai momentum strategis untuk mendongkrak sektor pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism berstandar internasional. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Wow, semangat merdekanya masih kerasa ya di akhir-akhir Agustus kali ini teman berdua. Gimana auranya, udah kerasa belum kalau besok udah akhir pekan aja? Pasti dari tadi kamu yang jam kantor ataupun jam sekolah rasanya sudah 1,5 kali ya lebih lambat ya kan jam-jam segini. Buat kamu yang udah di jalan mau teh pulang ataupun yang masih di kosan mager ya sambil dengerin Pro 2 Jogja, tarik nafas dulu yuk. Hari ini kita lewatin bareng-bareng sambil ditemani lagu-lagu seru biar energi sore kamu balik lagi. Dan yang mau request juga boleh tentunya di 0811-2511-025. Yang kejebak macet mau request boleh. Buat kamu yang masih kejebak macet maunya semangat ya. Sama aku juga tadi kejebak macet. Karena kita sama-sama Jogja ya. Dan pokoknya aku akan menemani kamu. Ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
6: Rugi gak?

0: Makin sore makin panas juga nih teman berdua. Menikmati senja nanti ya, nanti di jam-jam 4 lebih teman berdua bisa mampir ke warung-warung terdekat yang bisa kalian nikmati senjanya di Yogyakarta. Buat kalian yang lagi datang nih di Jogja untuk menikmati nuansanya Jogja, barangkali habis padat-padat kegiatan dan kali ini baru aja tiba di Yogyakarta, selamat datang Sugeng Rawo. Dan gak terasa ya kita di penghujung hari Jumat. Coba deh jujur, target minggu ini ada yang udah centang semua atau malah banyak yang dibawa ke minggu depan? Tapi apapun hasilnya, kamu udah hebat banget ya teman berdua bisa bertahan sampai di detik ini. Daripada stres mikirin kerjaan ataupun tugas yang belum kelar, sejenak taruh handphone kamu, lepasin semua penat, nikmatin senja sore kali ini bareng aku di Sore Ceria. Dan aku mau menyapa kali ini yang udah gabung. Hai Kakak Nina. Wow, gimana Kak Nina? Wow, gimana nih? Panas ya? Halo Kak Ajeng, halo juga Kak Nina. Gimana Kak Nina? Katanya minta dong lagunya popular Ariana Grande. Oke, kalau kita aku siapin ya habis satu lagu nanti. Enggak ding, Ariana Grande dulu deh. Spesial buat Kak Nina yang udah gabung sore kali ini. Dan buat kalian yang mau request lagu, boleh banget. Gratis, free ya teman berdua. Jadi gak usah takut ya. Kalian boleh request lagu yang ingin kamu dengerin di sore hari ini dan tentunya nanti akan aku puterin. So, kali ini masih ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di Sore Ceria. Tentunya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: Oh, you really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need.

0: itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.

Buat kalian teman Pro 2 yang lagi bingung ya cari hiburan akhir pekan apa ya? Pingin nih setelah kerja semingguan ya kan? Kayak akhir pekannya pengen diisi apa gitu kan ya? Tenang, kalau kalian ada di Jogja tuh sungguh-sungguh tenang teman Pro 2. Karena secara Jogja ini salah satu kota yang dimana orang seninya luar biasa. Event-eventnya banyak banget ya kan? Jogja selalu punya kejutan seni di setiap sudutnya teman Pro 2. Dan minggu ini ada pameran seni rupa kontemporer di beberapa galeri dari daerah Kasihan Bantul teman Pro 2. Dan ternyata gak cuma itu, ini juga ada plus pemutaran film independen gratis di kantong-kantong komunitas kreatif. Jadi buat kamu anak senja, cialah, anak senja lagi. Dan juga penikmat seni, bisa nih diagendakan buat mampir akhir pekan besok ya. Biar feed Instagram kamu makin estetok ya kan. Wawasannya juga makin luas. Yang paling penting, kita mengenalkan budaya kita, seni juga ke masyarakat dan terutama ke Gen Z teman Pro 2. Aku mau menyapa dulu ada Kalila yang udah gabung kali ini. Kalil, minta lagu punya Samuel Cipta dong, Jaket Rasa. Nice, okay. Kali ini aku siapkan dong satu lagu dari Samuel Cipta yang udah di-request sama Kalila. Dan buat kalian yang mau request lagu sore ini boleh banget ya, untuk menemani perjalanan kamu biar gak gabut biar nunggu macetnya tuh berfaedah gitu loh ya. Dan kali ini Samuel Cipta, Jaket Rasa spesial udah aku siapin buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Prodway FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodway FM.
4: Sore ceria. Prodway FM. Teman terbaik kamu.

kedua, buat kamu yang sekarang lagi OTW, pulang lewat jalur-jalur utama kayak daerah Tugu Jogja, ya kan? Tugu Jogja ke utara tuh, AM Sangaji, Jalan Malioboro, Ring Road Utara, pokoknya apalagi Gejayan juga ya, siapin kesabaran yang ekstra teman berdua. Ya, volume kendaraan sore ini lumayan padat merayap ya, karena banyak yang mulai mobilitas buat weekend. Dan saran aku sih teman berdua, mending pasang volume radio Pro 2 yang agak kenceng ya kan. Nikmati alunan musiknya dan juga jangan gampang emosi di jalan. Pokoknya menikmati suasana sore dengan santai gitu kan ya. Dan tentunya sambil menikmati sore kali ini teman berdua, ada tentunya informasi dan juga beberapa lagu-lagu yang siap aku puterin untuk nemenin kamu. Dan kali ini Kak Fuad udah gabung. Hai Kak Ajeng, halo juga Kak Fuad. Minta dulu lagunya Afgan, Kacamata boleh. Satu lagi, lagunya Danar yang dulu ya. Makasih Kak Ajeng, sama-sama. Kali ini buat Kak Fuad akan aku puterin lagunya Danar yang dulu ya judulnya. Next ada Afgan, Kacamata. Dan aku lanjutin ada Wijaya featuring Sal Priadi yang Bulan Bintang Garis Menyilang. So, kali ini masih bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM.

0: Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa membeli jamu. Selamat sore semua pendengar yang tersayang. Sore Ceria hadir kembali untukmu. Hai Sore Ceria, kali ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bareng aku Safira Ajeng tentunya. Dan sore ini teman Pro 2, obrolan kita spesial banget ya, karena kita akan membahas sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan anak muda, yaitu tentang bahaya drug overdose teman Pro 2, atau overdosis obat narkoba ya. Dan pastinya kita gak sendirian dong ya. Hari ini kita udah kehadiran tamu nih dari Nun Jauh di sana. Asik. Ada siapa di sini? Yang pertama ada Kak Neviora dari SMA Negeri 3 Semarang, bener ya?
1: Betul
0: ya. Ada juga Vera, Ingwi dan juga Kansa. Hai, mana? Hai. Keluarkan suara kamu. Ini berarti perjalanan dari Semarang atau gimana?
1: Iya, tadi langsung dari Semarang.
0: Really? Mm-mm. Wow, berapa jam?
1: Tidur di jalan.
0: Nah. Tidur di jalan, gak tahu ya?
1: Tidur di jalan, kurang lebih 2 jam.
0: 2 jam, jadi bandara IA nih tadi. Asik. Oke, kali ini ada Kak Vera. Kak Vera yang mana, angkat tangan dong.
2: Halo.
0: Oh, ini Kak Vera suaranya. Kak Ingwi, Kak Ingwi.
1: Ini nih.
0: Oke, nice. Kak Kansa?
3: Di sini.
0: Di sini. Ya, di sana dong. Dan kali ini teman Pro 2, terima kasih ya udah hadir di Sore Ceria, dan semoga obrolan sore kali ini menambah wawasan tentunya, sekaligus mengingat bahwa menjaga diri dari berani kata tidak pada penyalahgunaan narkoba itu adalah bentuk sayang kepada diri sendiri. Oke, langsung aja kita ngobrol dong sama ke trio kita. Oh ya, ini kan apa ya namanya tadi, dari Neviora SMA Negeri 3 Semarang. Nah, sebenarnya Neviora tuh apa sih? Kayak nama-nama girl brand gitu ya. Apa sih Neviora tuh?
3: Jadi Neviora itu adalah sebuah kampanye sosial,
0: okay,
3: yang dibentuk sebagai wadah edukasi masyarakat, mm-hmm, mengenai bahaya drug overdose.
0: Oke, okay. Oh jadi ini bentuk sosialisasinya ya?
3: Betul.
0: Programnya kayak, gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Bukan ada kepanjangannya nggak Neviora itu?
3: Ada banget.
0: Apa tuh kepanjangannya apa sih?
3: Jadi Neviora itu diambil dari kata new, vita dan aura.
0: New, vita dan aura.
3: Betul.
0: New, vita dan auranya apa itu?
3: Yang kita artikan itu sebagai bahwa setiap orang itu masih memiliki kesempatan kedua ya, untuk mempunyai kehidupan yang lebih cerah dan bermakna.
0: Oh gitu ya. Jadi yeah, di dalam nama itu ada terselip doa dong pastinya ya. Idenya siapa sih? Nama Neviora itu idenya siapa sih?
3: Ide.
0: Nama programnya ini
1: tiba-tiba muncul.
0: Oh berarti kan sehati ya, tiba-tiba muncul Neviora gitu. Iya ya. Tapi apa sebetulnya yang menjadi latar belakang kalian tuh ngebentuk nih satu program Neviora, dan ngapa sih kalian memilih fokus pada isu kesehatan serta isu drug overdose di kalangan remaja? Kenapa nggak isu lainnya?
3: Oke. Okay,
0: kenapa nggak isu cinta? belum ya.
1: Belum
0: buru-buru ya.
1: Betul.
0: Gimana tuh?
1: Jadi tuh Neviora itu dibentuk karena kami tuh sadar kalau ternyata tuh kalangan remaja itu, mm-hmm, kurang adanya kepahaman tentang drug overdose.
2: Kurang edukasi.
1: Betul, okay, kurang edukasi. Dan kemarin itu, mm-hmm, kami terjun langsung ke, mm-hmm, CFD di Semarang. Itu saya pernah interview salah satu kalangan remaja juga.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata, mm-hmm, mereka itu kan saya tanya ini,
0: yeah,
1: apa sih yang kamu tahu tentang drug overdose?
0: Mm-hmm.
1: Nah, mereka itu kayak diem aja gitu. Mereka
0: oh gitu,
1: gak tahu.
0: Belum betul, paham ya mereka,
1: belum
0: ya
1: paham. Dan okay, mereka okay, malah nanya, Kak boleh tanya AI dulu gak?
0: Oh gitu, oke
1: betul,
0: okay.
1: Nah terus, disitulah
0: habis itu mereka cari di AI atau gimana?
1: Saya suruhnya kayak sesuai kesepengetahuanmu aja gitu,
0: okay.
1: Terus mereka gak bisa jawab. Terus akhirnya kita beri edukasi ke mereka gitu. Jadi latar belakangnya tuh karena memang kurangnya edukasi tentang drug overdose gitu, jarang dibahas.
0: Okay, jadi karena emang lihat situasi ya yang ada, betul, di masyarakat, dan kalian menemukan langsung gitu, mm-hmm, kan ya. Tapi apa yang membuat kalian tuh seneng gitu loh ngebahas itu gitu kan? Kalau itu dari latar belakang kalian membentuk, mm-hmm, Neviora nih, kalau apa sih membuat kalian tuh jadi seneng nih ngebahas ini? Padahal itu cukup tricky juga gak sih belajar,
1: betul,
0: kayak gitu ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Apa nih?
1: Walaupun tricky ya, tapi isu drug overdose ini cukup menarik buat dibahas karena, mm-hmm, walaupun dia kompleks, mm-hmm, tapi kalau dibahas di kalangan remaja tuh juga ternyata asik juga gitu pas, mm-hmm, kita terjun langsung ya,
2: karena
1: ya
2: deket ini deket, kan isu-isunya, mm-hmm, tuh deket sama kita.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Oke, okay, biar lebih deket mic-nya aja juga dideketin ya.
1: Iya.
0: Oh jadi emang sih kalau misalkan kita tuh kadang nggak kerasa ternyata ada di sekitar kita ya kan,
1: mm,
0: dan itu mereka harus paham juga tentang apa narkoba dan lainnya ya.
1: Betul.
0: Kalian belajarnya di mana sih kok pinter banget?
1: banyakin
4: risetnya. Banyakin riset, riset sih. Kita nyari-nyari informasi dan kita tuh juga sempat ngadain sosialisasi sama webinar gitu. Kita manggil narasumber supaya jadi ketika kita mengedukasi masyarakat tuh informasi yang kita berikan itu tidak salah gitu.
1: Jadi kami ada dua narasumber kemarin ya.
0: Jadi karena memang kepedulian kalian ya, bukan karena mungkin kalian dari anak BNN enggak ya? Aku kira ya kan. Dan kalau kita lihat kan fenomena drug overdose ini hanya terkait dengan obat-obatan terlarang lah. Ataukah ini juga bisa terjadi akibat penyalahgunaan obat resep ataupun obat bebas di kalangan anak muda, teman-teman gimana nih? Apakah fenomena ini juga terkait obat-obatan terlarang aja atau juga bisa karena akibat dari penyalahgunaan?
4: Jadi drug overdose itu sebenarnya tuh dia bukan hanya terjadi pada orang yang mengonsumsi narkoba. Jadi kan overdosis itu dibagi menjadi intentional dan unintentional. Jadi kalau yang intentional itu dia yang secara disengaja. Jadi seseorang itu mengonsumsi nafza atau narkotika itu untuk secara sadar untuk dijadikan sebagai pelarian karena dia memiliki masalah. Tapi kalau yang secara tidak sengaja itu biasanya terjadi karena faktor ketidaktahuan seperti ketika nih misalnya ada orang tua nih dia tuh udah mengonsumsi obat sesuai dengan dosisnya. Tapi tiba-tiba tuh beberapa waktu kemudian tuh dia lupa kalau dia sudah mengonsumsi dosis yang tepat sehingga dia mengonsumsi lagi dan dosisnya kan malah kelebihan dan itu juga menyebabkan overdosis. Jadi orang yang terkena overdosis itu bukan semua-muanya tuh karena narkoba gitu.
0: Jadi karena ya itu tadi kelebihan.
4: Bahkan ya kan? Kayak sekecil
1: paracetamol.
4: Paracetamol, vitamin D.
1: Vitamin D itu kemarin ada beritanya ya.
4: Iya, vitamin D itu
0: vitamin
4: dia
0: ya
4: menyebabkan penumpukan kalsium gitu. Jadi ginjalnya itu bekerja lebih ekstra sehingga ginjalnya itu dapat apa ya secara medis itu dia
1: nggak bekerja
4: sesuai kapasitasnya.
0: Jadi terlalu berlebihan meskipun itu dibilang vitamin gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian nih sebagai pelajar dan juga kita bisa katakan kalian generasi muda ya, kalian generasi apa sih? Sama lagi kita. Aku juga generasi Z. Nah, bentuk sosial kampanye kalian sampai saat ini apa aja yang udah ataupun yang lagi kalian jalankan nih oleh program Neviora untuk nyebarin informasi tentang kesadaran diri? Gimana Kansa?
3: Kita udah ngelakuin banyak banget
1: program kampanye kita.
3: Dimulai dari kita mengedukasi masyarakat secara online. Ada namanya kita ngadain namanya Navio Facts.
0: Apa tuh Navio Facts?
3: Jadi Navio Facts itu berisi tentang edukasi tentang kayak bahaya drug overdose, penyebab-penyebab drug overdose, terus kayak fakta atau mitos dan
1: banyak
3: lagi
4: tujuannya tuh biar masyarakat tuh tahu dulu overdosis tuh apa sih gitu.
1: Era digitalisasi ya.
0: Jadi kalian buat konten-konten gitu ya?
1: Betul, di Instagram kami neviora.id.
0: Jadi programnya udah dikasih Instagram gitu kan ya? Jadi bentuk edukasinya secara konten digital gitu ya, di feed gitu ya. Keren banget loh ini. Terus gimana respon teman-teman di sekolah apa tadi SMA Negeri 3 Semarang ya? Gimana? Ataupun juga masyarakat dan juga teman-teman terkait kampanye kalian nih, edukasi yang kalian lakukan dan juga gimana tantangannya, ada nggak?
1: Tentunya respon dari teman-teman kita di Semarang sama masyarakat tuh positif karena mereka memang awalnya yang nggak tahu tuh tiba-tiba jadi tahu gitu. Kita kan antusias juga, mereka juga ikutan antusias gitu. Dan tantangan terbesarnya ya kebanyakan itu di gini, kan kalau tentang drug overdose itu merupakan isu yang lumayan kompleks. Nah, yang bikin susah tuh gimana sih biar teman-teman kalangan remaja ini gampang ngertinya gitu. Dan alhamdulillahnya kita terrealisasi, jadi mereka tuh kayak, oh drug overdose tuh ini gitu. Kita juga dibantu oleh teman-teman kita yang volunteer buat kampanye kita.
4: Jadi kita punya volunteer.
1: Namanya siapa tuh? Namanya Navy Mates gitu.
0: Jadi Navy Mates ya.
4: Jadi mereka tuh support banget ke kita.
0: Seru banget loh. Tapi itu teman-teman SMA kalian atau teman-teman di sekitar?
3: teman-teman SMA kita.
0: Oke, jadi teman-teman SMA Negeri 3 Semarang juga ikut support kegiatan kalian ya?
3: Betul.
0: Jadi volunteer gitu?
3: Iya. Mm-hmm. Yeah.
0: Oke, okay. Emang kegiatannya kalau volunteer, volunteer tuh ngapain aja? Misalkan di Neviora tuh?
3: Baik, gue ingat ya, tadi kita juga punya program yang namanya tuh Nevago. Kayak kita itu mengedukasi remaja-remaja SMP, kayak anak-anak SMP. Kita ke SMP 1, SMP 2. Nah, mereka tuh ikut serta gitu dalam mengedukasi si remaja-remaja ini.
0: Oh, gitu ya. Jadi menggayar volunteer, habis itu kalian ajak untuk sosialisasi gitu ya.
3: Betul.
0: Itu di jam sekolah atau gimana kalian?
3: Jam
0: kan lagi sekolah ini kan?
3: Iya, jam sekolah.
0: Berarti izin gitu ya. Dan dikasih izin ya sama Bapak Ibu
1: pas
0: guru.
1: Pas itu pertepatan dengan Agustusan sih. Jadi kayak ya enggak ketinggalan banyak.
4: Lagi ada kegiatan
1: kelas
4: meeting.
0: Oke, jadi memang pas libur ya, tapi dikasih space kalian ke SMP-SMP gitu ya.
3: Betul.
0: Tapi sistemnya gimana kalau kalian ke SMP gitu sama guru-guru kalian atau gimana?
1: Kita ngajuin
0: izin-izinnya
1: dulu,
0: gitu kan.
1: Izin dulu ke kesiswaannya biasanya, terus ke Kepsek, terus habis itu langsung sosialisasi.
0: Oh gitu ya. Seru dong bisa keliling-keliling juga ya enggak sih? Ketemu
3: dong
0: adik-adik kelas ya kan. Kan kemarin juga pas masa MPLS kalian berarti juga turun atau gimana? Kan kemarin ada masa pengenalan lingkungan sekolah tuh di SMP-SMP gitu. Juga ada programnya di situ.
1: Belum,
0: oh, belum ya.
4: Kita belum.
1: Lombanya belum ini.
3: Lombanya.
0: Oh, oke, okay,
1: ya. Kampanyenya belum mulai.
0: By the way, lombanya kapan sih?
1: Lombanya
3: rentan best, dari waktu
4: kalau lomba pas kampanyenya itu 9 Agustus sampai 19 Agustus.
0: Oke, okay. Ya berarti range bulan ini ya.
3: Yeah. Yeah.
0: Oke, okay, terus kalau lomba finalnya besok ini?
1: Besok.
0: Wih, semangat besok. Ya. Besok ini di mana nih lokasinya?
1: Di UGM.
0: Wih, pasti juara sih, yakin sih aku sih. Amin, amin ya.
3: Amin
0: ya. Oke, okay, nice. Kalau kali ini juga kita akan mengundang teman berdua yang mau bertanya-tanya seputar program dari Neviora ini. Nanti kalian bisa join di 0811-2511-025 karena tentunya ada 3 narasumber kita yang siap kasih sosialisasi nih. Ada Kak Vera, Kak Ingwi dan juga Kak Kansa dari SMA Negeri 3 Semarang, teman berdua. Jauh banget loh ini, spesial hadir kali ini ke Yogyakarta untuk kasih edukasi ini. But kita mau jeda dulu ya teman-teman ya. Kita jeda satu lagu dulu dan nanti teman Pro 2 bisa gabung di 0811 2511 025. Masih di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Crosscheck.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Sore ceria masih bareng kamu teman-teman berdua di 102.5 FM Pro 2 Jogja. Teman-teman baik, kamu masih di sore ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng dan juga teman-teman dari SMA Negeri 3 Semarang. Mana tunjukkan suara kalian?
1: Hai.
0: Usia anak 16 tahun banget ya. Hai gitu kan ya. Kita seumuran ya teman-teman berdua, kelihatan kan ya. Maksudnya seumuran adik-adikku. Ada Vera, Ingwi dan juga Kansa yang masih menemani kita dari SMA Negeri 3 Semarang. Tamu kita nih jauh banget ya. Dan kali ini masih ngebahas tentang Neviora, teman-teman berdua, salah satu program tentang sosialisasi ya. Benar ya, sosialisasi bahaya drug overdose ataupun overdosis obat ataupun juga narkoba. Oke, dan kita juga masih membuka pertanyaan buat kalian yang kali ini mau tanya seputar narkoba nih ya. Di 0811-2511-025 teman-teman dua. By the way, kan program kalian yang tadi namanya Neviora, ini kan salah satu program yang bentuknya juga digital kan.
1: Betul.
0: Terus seberapa penting nih peran media sosial dan juga platform siaran kayak radio, juga medsos-medsos kayak Instagram, TikTok gitu kan ya. Itu menjangkau anak muda supaya lebih sadar bahaya obat yang berlebih. Seberapa ini? Seberapa penting gitu?
1: Oke, tentunya sangat penting ya peran media sosial itu karena kita kan setiap kegiatan yang kita lakukan itu akan kita publikasikan.
0: Betul. Oh gitu.
1: Jadi informasi-informasi yang kita bagikan kepada masyarakat mengenai overdosis ini tuh dapat dijangkau dengan lebih mudah melalui media sosial dan juga dapat disampaikan dengan cara yang lebih ini lebih menarik.
0: Betul.
1: Lebih menarik kalangan generasi muda.
2: Karena kan kita dikit-dikit scroll IG, dikit-dikit
0: yeah, bener
2: scroll
0: banget
2: gitu kan. Kalau bosen
0: enggak cuma kalian kok, yang sepuh-sepuh juga gitu. Bahkan kadang balik kerja kayak ya udah deh scroll gitu kan ya. Tapi kalau misalkan konten-konten yang kaitan sama narkoba itu emang kayak gimana sih? Konten-konten yang kalian udah buat contohnya kayak gimana misalkan? Ada enggak?
2: Ada banyak.
0: Kayak
2: ada yang tadi kan ada Neviofax, terus apalagi tuh?
3: Terus kita juga sempat kayak ada interview singkat sama mantan penyandang drug overdose.
0: Oh gitu, sama mantan ya? Betul, mantan penyandang ya? Oh, mantannya siapa? Oh. Mantan penyandang maksudnya ya. Oke. Okay. Tapi kalau konten-konten kayak gitu berarti lebih ke fit gitu ya, fun fact gitu ya, atau gimana sih? Kok fun fact sih tadi?
1: Kalau yang interview itu bentuknya
0: fakta-fakta ya, ada yang
2: gitu ya. Ada yang story, ada yang reels, ada yang juga fit IG gitu.
0: Ada nggak teman-teman yang tanya seputar narkoba di Instagram?
1: Ada, karena banget. Kita kan juga ada namanya Nevio Discuss.
0: Nevio Discuss.
1: Iya.
0: Banyak ya bu programnya.
1: Jadi orang-orang yang tertarik mengenai isu kesehatan itu bisa bertanya ke Instagram Neviora, nanti akan kita jawab melalui story gitu.
0: Betul. Biasanya mereka tanya apa kalau ke Neviora tuh?
1: Kemarin tuh pertanyaannya tuh tentang
0: contohnya gimana?
2: Ada yang kak kenapa sih Neviora?
1: Oh ini
2: drug overdose itu kenapa?
1: Yang katanya tuh overdose itu bisa disembuhin pakai minum air kelapa atau enggak sih?
0: Gitu. Itu juga banyak tuh yang
1: gitu.
0: Pertanyaan tuh kayak gitu. Gimana? Bisa nggak?
3: Gak bisa.
0: Oh gak bisa.
3: Gak bisa, justru malah kalau misal kita minum air kelapa tuh lebih bikin parah gitu malah.
0: Oh gitu, malah gitu ya. Oh ada lagi gak pertanyaan mereka?
2: Kemarin banyak itu sih. Ada yang sempet nanya, kak kalau semisal ada yang kena overdose nih, nah mereka tuh bisa pulih kembali seperti semula apa enggak gitu.
0: Nah dan kalian jawab apa tuh kalau kayak gitu?
2: Itu gak bisa total, jadi sekalinya mereka kena overdose nih kan otaknya udah gak secara apa ya,
3: udah gak
2: berfungsi secara normal gitu. Walaupun mereka udah pulih, walaupun mereka udah sehat, tapi mereka tuh masih ada. Bisa aja jadi kayak kepengen ketagihan lagi gitu.
0: Oke, jadi memang endingnya tetap ada pikiran untuk balik lagi gitu.
2: Betul.
0: Ya. Meskipun ada beberapa cara untuk untuk keluar dari overdosis itu ya.
2: Iya, betul.
0: Oh gitu ya. Oke, berarti memang media sosial ini salah satu platform yang cukup bagus untuk sosialisasi kalian.
2: Penting
0: ya.
2: Penting banget.
0: Jadi kayak ada dua sisi untuk bertanya dan juga kalian bisa menjawab ya di situ ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, tapi kan banyak nih ya kalau tadi mantan penyandang ataupun korban drug overdose ya, itu kan yang mendapat stigma negatif ya kan, ya kan? Nah, jadi dia tuh kayak takut mencari bantuan. Nah, gimana pandangan Neviora terkait pentingnya rasa peduli dan juga support system nih, dukungan untuk mereka yang mantan penyandang juga gitu, gimana?
2: Oke, jadi kita mau ngasih pesan ke teman-teman semuanya, stop stigma negatif. Karena kalau kita ngejudge mereka itu malah membuat mereka tuh terasa tersingkirkan gitu. Mereka okay. kayak betul. Jadi kayak mereka enggak dipedulikan oleh yang lainnya, padahal ya they're not alone gitu. Yeah. Mereka enggak sendirian. Mm-hmm. Jadi dari sekarang please stop stigma negatif, karena juga belum tentu orang itu overdose karena mereka kepengen overdose, kepengen narkoba, tapi bisa aja kan yang
0: enggak sengaja ya. Oke. Oke oke oke oke. Kali ini kita mau buka di pertanyaan di WhatsApp kami di 0811-2511-025. Oke, dan kali ini yang udah masuk kali ini adalah, oh ini nih, dari Kak Nura yang udah gabung kali ini. Ada gak sih tanda-tanda ataupun kondisi tertentu yang perlu kita waspadai ketika seseorang diduga mengalami overdosis? Gimana?
1: Kalau tanda-tanda atau gejala ya seseorang mengalami overdosis itu sebenarnya tergantung di ini sih,
3: tergantung obat, ya,
1: obat yang dia dikonsumsinya itu apa. Contohnya itu kemarin ada
2: stimulan
1: ya. Jadi gimana Kak, stimulan gejalanya?
2: Itu kemarin ya pas aku baca itu, dia tuh bikin kita energetik.
0: Oh gitu, jadi kayak nganu banget, semangat gitu ya.
2: Contohnya tuh ada kopi. Nah, kopi kan juga kalau kebanyakan kan enggak sehat ya
0: bagi jantung.
2: Selain bikin gigi kuning, itu kan juga enggak sehat juga.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau kebanyakan ya jangan guys gitu.
0: Oke. Okay. Jadi meskipun itu bentuknya stimulan ya, enggak baik juga kalau ketika berlebih gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Tadi vitamin ya kan. Vitamin meskipun ya bagus, cuman kalau berlebih juga kurang bagus juga ya kan. Betul. Kopi juga tadi ya. Oke. Okay. Begitu ya Nara ya. Kali ini pertanyaannya udah dijawab nih sama teman-teman. Ada lagi nih yang tanya nih, kalau ada teman yang mulai menunjukkan perilaku penyalahgunaan obat ataupun narkoba, apa yang harusnya kita lakukan teman-teman? Gitu, gimana Gansa?
3: Ya maksudnya coba kita tanyain tuh ke teman kita, dia ada masalah apa? Coba cerita ke kita,
2: digandeng gitu,
3: digandeng. Terus kayak kita kasih tahu sebaiknya kamu tuh harus gimana kayak gitu.
1: Ya karena seseorang tuh mengonsumsi obat secara berlebihan tuh kan pasti juga ada alasannya ya. Mungkin dia punya masalah atau apa.
3: Jadi paling benar kita gandeng gitu.
0: Jadi lama-lama Neviora tuh buka ini dong, tempat curhat dong.
2: Bisa ya.
0: Akhirnya gitu ya. Karena kan kadang orang tuh ya mohon maaf kita bilang pemakai ya, itu mungkin karena stres dan lainnya kan, kadang-kala kan kayak gitu. Tapi overdosis pun juga ya sometimes gitu kan, agak kerasa apa ya istilahnya, karena dia mungkin gak ada tempat cerita, akhirnya pengalihannya ke sana ya gak sih gitu. Ini ya, kalau misalkan nih kita tuh pengen menolak ajakan mencoba narkoba tanpa merasa takut nih dianggap tidak keren ataupun tidak solid dengan kelompok, gimana? Oh ini nih, ini yang sering terjadi nih. Kita kan kadang mungkin kumpul-kumpul ya kan, ke warung ataupun nongki bareng, tapi ada yang ngejak gitu, gimana bilang ajakan apa, menolak ajakannya tuh gimana?
2: Dari awal kita harus tahu kalau kita tuh punya value guys.
0: Okay.
2: Kita harus jaga diri kita.
0: Iya betul.
2: Jadi kita mulai dari situ kita tahu mana sih temen yang harus kita gandeng dan mana temen yang harus kita jauhi. Karena
1: karena lingkungan pertemanan itu sengaruh itu ke kehidupan kita.
2: Walaupun mereka nganggap kita, oh kamu gak keren, kamu gak bisa kayak gini ya. We don't care, karena ya kita punya pendirian kita masing-masing gitu.
0: Oke, nice. Berarti memang ya endingnya harus dari awal dong.
2: Betul.
0: Harus dari awal kita pintar memilih teman gitu kan ya. Sekiranya dia circle yang baik ya kita deketin ya kan.
2: Betul.
0: Kalau circle-nya kurang baik ya kalau bisa kita hindari gitu ya. Maksudnya ke teman-teman gitu kan. Oke. Sebagai penutup kali ini, thank you yang udah kasih pertanyaan kali ini di 0811-2511-025. Udah dijawab sama teman-teman dari SMA Negeri 3 Semarang nih. By the way, kali ini coba dong aku pengen denger pesan dari teman-teman untuk apa ya, ajakan singkat apa dari Mbak Vera, Mbak Ingwing dan juga Mbak Kansa untuk seluruh teman Pro 2, khususnya kan kita yang seumuran usia remaja ataupun pemuda-pemudi ya kan. Apa nih pesannya? Kita mulai dari kanan dulu ya.
3: Oke.
0: Gongnya muter. Nanti lama-lama ibu juga. Oke, silakan Kak Vera dulu. Oke, gimana nih pesannya?
1: Pesan buat teman-teman nih. Agar kita tuh enggak terbawa arus sehingga kita mengarah ke overdosis ini tuh yang pertama jangan anggap remeh kesehatan kita sendiri.
0: Oke. Gitu. Yeah,
1: karena kan biasanya mungkin kita lagi banyak deadline nih, kita harus ngejar tugas, pokoknya malam ini harus selesai. Terus kita minum kopi kebanyakan, terus nanti jadinya overdosis. Jangan teman-teman, jadi kesehatan kita itu lebih penting dari semua itu.
0: Gitu ya.
1: Terus juga kita tadi seperti yang udah kita bilang, kita tuh harus menjaga lingkungan kita supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Itu sih dari aku ya.
0: Bener sih. Kalau Kansa apa nih?
3: Kalau dari aku, yuk teman-teman buat mulai peduli dari hal-hal yang kecil,
2: sekecil apapun itu ya.
3: Betul. Karena itu nantinya kecil lama-lama besar. Bisa besar gitu.
0: Kalau kita kecil yang negatif maka akan gede yang negatif juga ya. Kalau kecil yang positif maka nanti kita dapat impact lebih besar yang positif. Oh iya, benar banget sih Kansa. Next, Ingwi.
2: Iya betul.
0: Ingwi, apa sih Ingwi namanya kok unik banget Ingwi gitu. Gimana Ingwi?
2: Kalau dari aku ya, kalau kalian ngelihat teman-teman kalian atau anggota keluarga kalian yang dekat itu merasa down atau merasa nggak enak, itu please tolong rangkul mereka sedekat apapun, biar mereka tuh juga nggak ikut terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Dan itu aja sih kalau dari aku.
0: Nice, berarti intinya kitasebagai kawan tuh harus saling support, kan?
2: Betul.
0: Dan selagi kita tuh masih punya value tadi ya, kita nyari value kita, maka kita akan lebih semangat tuh ngejar dan intinya cari mungkin semacam mungkin cara kita meningkatkan skill kita gitu kan, tempat-tempat untuk kita meningkatkan pembelajaran kita dalam kehidupan gitu. Betul. Kan ya. Gitu ya, keren banget sih. Thank you ya, ada Vera, Ingwi dan juga Kansa. Makasih banyak ya udah mampir ke Pro 2 Jogja.
2: Makasih.
0: Semangat lombanya besok ya. Semoga lancar. Dari jam berapa besok?
3: Start jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi udah mulai lomba?
2: Betul.
0: Wow,
2: keren. Biasanya 6 pagi kan baru bangun.
0: Berarti nih jangan sampai sore-sore, ntar istirahat dulu ya kan. Apalagi Jogja lagi macet nih. Wow, thank you ya Kansa, juga Vera, juga Ingwi. Makasih banyak udah mampir ke Studio Pro 2 Jogja.
2: Terima kasih kembali.
0: Oke, teman Pro 2, banyak banget ya hal penting yang kita dapat hari ini. Dan salah satunya adalah bahwa menjaga diri kita dari penyalahgunaan narkoba bukan berarti kita tuh harus takut untuk bersosialisasi, tapi kita harus berani nih ngambil keputusan yang benar untuk masa depan kita. Tadi kita juga udah ngobrol dan dapat tips nih dari teman-teman, ada Vera, Ingwi dan juga Kansa dari program Nevera SMA Negeri 3 Semarang yang udah berbagi cerita kali ini. So, kali ini aku mau kasih pantun dong penutup, kasih cakep ya nanti ya. Ke Semarang membeli lumpia,
2: cakep.
0: Pulangnya membawa bunga melati,
2: cakep.
0: Jauhi narkoba, sayangi diri dan keluarga untuk masa depan cerah menanti. Asik.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Produe FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.
4: Sore ceria. Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Haven't you heard I'm the internet girl?
6: Out of here.

Tumbun Pro 2 Langit Jogja, sore kali ini kelihatannya cerah banget ya. Gradasi warnanya cakep gitu loh, jingga yang cakep tuh di ufuk barat. Dan buat kamu yang sore ini ingin berburu sunset cantik Tumbun Pro 2 sebelum nanti malam datang, tentunya banyak tempat-tempat yang bisa kamu untuk nikmati sambil olahraga. Nah kalau di Yogyakarta sendiri nih Tumbun Pro 2, salah satunya ada di Embung Tambak Boyo ataupun area Waduk Sermo di Kulon Progo. Kalau Tambak Boyo di daerah Condong Catur tuh cakepnya bukan main juga buat kalian yang pengen running ya. Menikmati sore ceria ataupun sore hari kali ini. Ada juga kalau kalian pengen dapat foto-foto cakep ciamik gitu kan ya. Foto-foto yang cakep banget ketika lari, kamu bisa lari di daerah Tugu Jogja tuh. Kamu gak usah repot-repot deh. Pokoknya lari aja di situ. Ntar keluar di foto you. Ada juga di daerah Malioboro titik nol gitu kan. Tapi kalau kalian yang agak jauh-jauh di Bantul juga ada tuh lapangan apa ya, Paseban kalau nggak salah ya namanya ya. Coba deh di cross check deh warga Bantul bener ya, lapangan Paseban ya, Paseban atau Paseban ya, itu juga ada tuh jogging tracknya. Kalau utara di mana? Di utara itu ada di Sukoharjo juga ada tuh di Besi Jangkang. Nah buat kalian warga Besi, warga Jangkang, jangan lupa untuk jogging di sana ya kan, sore hari tuh pas banget rame-ramenya, ada yang jual soto juga enak. Habis itu kalau agak ke timur lagi, pingin lari ya bisa lari di daerah Pasar Sapi. Nah Pasar Sapi di daerah Besi tuh, Jangkang tuh juga ada tuh. Dan kalau di daerah kota mana, Mandala Krida, ada juga di daerah lapangan kalau Krida sana juga bisa sih di seputarannya itu. Pokoknya banyak lah spot-spot yang sebenarnya bisa buat kalian lari dan juga menikmati sunset sore kali ini. Atau kalau kalian ada rekomendasi juga boleh ya kan, boleh kasihin muka aku karena aku juga biasanya nyari juga tuh. Oh ada lagi Jeng, ada dong, ada di daerah Taman Budaya Embung Giwangan. Nah di sana juga ada spot-spot ciamik buat foto, mau ngopi juga ada di sana. Yang penting jangan overdose kayak tadi ya. Udah diingetin, kopi bagus juga tapi jangan overdose juga gitu ya. Dan menikmati kopi bersenja gurau di apa namanya, di sunset di sore hari itu kayaknya ciamik banget, pas banget buat hari ini menikmati sore. Dan sambil nikmati sore kali ini teman-teman dua, aku bakal nemenin kamu biar gak kebuang-buang waktunya. Ada bara suara nih terbuang dalam waktu, spesial buat kamu yang udah join. Dan kali ini aku Safira Ajeng masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Multi Project.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 8.

10. Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang, Butet dari Batak, Kicir-kicir dari Betawi, Sue Ora Jamu dari Jawa, Es Lilin Sunda, Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat, Sipatokaan dari Sulawesi Utara, Wayawai Windawe dari Papua, Bolelebo, Dodoi si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng, tentunya teman Pro 2. Dan aku mau menyapa kembali nih yang udah gabung kali ini di 0811 2511 025. Sore. Gimana? Udah jadi ke tambak boyo belum nih teman Pro 2 yang kalian tadi tanya? Lari di mana enaknya? Kali ini ada Kak Taufik di Godean. Hey Kak Taufik, gimana nih Kak Taufik nih? Tadi minta nih lagunya Budi Doremi, ada untuk mu atau mungkin judulnya beda kali ya. Kalau Budi Doreminya ada tapi judulnya belum ketemu nih. Kalau gitu, karena tadi juga minta Mawar Rejong, Cinta Aku Bisa Apa, karena belum ketemu aku carikan yang Mesin Waktu dulu ya. Tapi kalau enggak ada Kak, minta juga deh lagunya Overtunes, I Still Love You Kak. Oke. Kalau gitu aku carikan dulu ya, karena tadi belum ketemu ya, semoga ketemu nih. Satu lagu yang udah aku siapin dulu spesial tuh Kak Taufik yang udah join melalui era digital ya. Pokoknya satu lagunya aku puterin dulu, habis itu aku puterin lagi, aku siapkan lagi satu lagunya yang I Still Love You gitu ya. Sorry Kak ya, yang dua tadi belum ketemu. Tapi spesial ada Mesin Waktu dari Mawar Rejong buat Kak Taufik nih. Dan buat teman berdua yang mau request lagu, langsung join aja, gak usah ragu ya. Pokoknya request aja langsung di 0811 2511 025. Masih bareng aku Safira Jeng yang menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway FM. Prodway FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodway FM.
0: Sore ceria.

Jam 5.35, teman Pro 2, nampaknya jalan di daerah Gejayan sudah terpantau agak longgar nih teman Pro 2. Gak tahu ya kalau daerah lainnya, mungkin yang di Gejayan Utara masih tetap ada. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, buat kalian yang masih melewati jalur-jalur utama Tugu Jogja, Malioboro ya kan, ataupun beberapa tempat yang cukup padat, pokoknya hati-hati ya teman Pro 2. Utamakan keselamatan karena tentunya masih ada keluarga yang menunggu kalian, kehadiran kalian dengan penuh kebahagiaan gitu teman Pro 2. Jangan kemudian kalian ingin kayak cepet-cepet kemudian ngebut, nah itu jangan dihindari ya teman Pro 2. Nah supaya kamu menikmati perjalanan dan juga macetnya gak kerasa, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu yang bisa kamu dengerin. Dan ada tipsnya ya tadi ya teman Pro 2, jangan lupa supaya gak kerasa perjalanan kamu ketika di macet, ya kau bisa sambil dengerin nih, kalau di mobil bisa dengerin lagu-lagu yang bisa kamu nyanyiin. Misalkan lagu-lagu yang kamu sukain, lagu apa nih, pop Jawa, ya udah dengerin aja lagu pop Jawa. Lagu-lagu pop Indonesia, ya udah dengerin pop Inggris, dengerin juga. Yang intinya bisa kamu buat refresh, healing, sama ajak nyanyi gitu kan, sama kamu nyanyi gitu kan, sehingga gak kerasa perjalanannya gitu teman Pro 2. Dan kalian juga bisa dengerin podcast-podcast ataupun audio podcast ya teman Pro 2, yang bisa tambah ilmu di sananya. Jadi kamu gak gabut gitu dengerin lagu-lagu sambil dapat informasi sambil kena macet gitu teman Pro 2. Yang intinya sabarnya di ekstra lagi, ekstra kesabarannya penuh dengan ekstra kesabaran gitu teman Pro 2. By the way, nanti dengan azan maghrib akan terdengar di jam 17.41 teman Pro 2. Jadi pokoknya hati-hati di perjalanan dan nanti akan aku puterin list lagunya. So, kali ini ada Lewat Semesta yang udah ready nih nemenin kamu. Aku juga mau menyapa yang udah gabung kali ini, Kak Bayu nih. Beli batagor di ujung jalan, cakep. Jangan lupa beli es kelapa. Selamat sore Mbak Ajeng yang budiman. Waktunya makan biar tak ampa, asik. Nyuruh makan mulu, gak ngasih makannya. Oke, bye, siap. Kali ini lagunya aku puterin yang miripnya si Seikoji ya. Yang udah ready si Hola nih kali ini. Nanti aku puterin Hola dulu. Yang lagu lainnya nanti ya, kalau misalkan masih ada waktu nanti akan aku puterin. Karena nanti ke biasanya ke pentok sama si ini nih, apa namanya, jamu gitu ya. So kali ini lagunya Seikoji dulu ya, Hola udah ready, spesial untuk Bye Bye di Godean. So stay tune teman berdua.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya segera tiba. Dan sore ini mari kita hening sebentar untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Dan selamat menunaikan ibadah maghrib bagi yang menjalankan, dan jangan kemana-mana karena kita akan balik setelah yang satu ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati atau dalam kata lainnya tawaddu merupakan salah satu sifat atau sikap yang sangat mulia. Namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, suri teladan terbaik bagi umat manusia, telah menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sifat rendah hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim.

agama, yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersabda bahwasanya barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggalkan derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dari firman Allah dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa sifat rendah hati merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan segala kehormatan dan kemuliaan. Sifat rendah hati juga melatih kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan dan keangkuhan inilah yang menyebabkan orang yang mulia, makhluk yang mulia seperti iblis, harus dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, angkuh, tidak mau bersujud pada Adam. Rendah hati juga bukan berarti kita harus merendahkan diri secara fisik atau mental. Rendah hati dalam Islam adalah sebuah sikap hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah milik Allah dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk atau status sosial seseorang. Tetapi Allah lebih menghargai sifat-sifat yang baik dalam diri manusia seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Dan semoga kita bisa menjadikan diri kita memiliki sifat yang rendah hati sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib teman Pro 2 untuk kalian yang berkewajiban menjalankannya, dan selamat menunaikan ibadah ya. Tentunya kali ini semoga teman Pro 2 di sore hari ini amal ibadah kita membawakan keberkahan untuk menutup hari ini dengan indah. Dan teman Pro 2, kali ini saatnya akan aku share ke kalian untuk list lagunya Jamu, karena udah masuk di jam 18 segmennya Jamu, jamnya lagu kamu teman Pro 2. Jeng, listnya apa aja? Listnya yang pertama teman Pro 2 yang jadi pilihan kalian adalah Jislisi Lampu Kuning, ada Adrian Khalif 2001 kali, ada Tulus Teh Hijau, Maroon 5 Memories, Zayn Malik Day For Me. Aku lagi-lagi ya teman Pro 2, di segmennya Jamu kali ini ada 5 list lagu yang bisa kalian pilih, tentunya nanti akan kalian dengarkan di jam 18.45, tapi lagunya yang paling banyak dipilih ya. Sayang, lagunya apa aja Jeng? Kali ini lagunya yang pertama teman Pro 2 ada Jislisi Lampu Kuning, Adrian Khalif 2001 kali, Tulus Teh Hijau, Maroon 5 Memories, kemudian Zayn Malik Day For Me. So, aku tunggu kalian gabung di segmen Jamu. Nanti bisa pilih lagunya nomor berapa di 0811-2511-025. Aku ulangi ya, 0811-2511-025. Bareng aku Safira Ajeng di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong, kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 saatnya kalian pilih tentunya di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Masih sama kayak tadi ya. Listnya ada Jezilesi yang lampu kuning, ada Adrian Khalif 2001 kali, Tulus Teh Hijau, Maroon 5 Memories, Zayn Malik Die For Me. Buat kalian yang ketinggalan listnya dan mau minta listnya, join aja di 0811-2511-025. Ada Kak Fia, hai Kak, request lagu tong yang tadi mana listnya? Oke, aku kirimin ya. Nih kayak Kak Fia nih, tadi sempat telat ya joinnya. Jadi buat kamu yang baru aja klik di Pro 2 Jogja, langsung aja WhatsApp kami di 0811-2511-025. Nanti akan aku puterin, akan aku share nih ya listnya. Dan nanti akan aku puterin lagunya di jam 18.45 untuk lagu yang paling banyak di request kalian. Dan masih ada beberapa lagu yang siap aku puterin untuk nemenin perjalanan kalian. So stay tune ya teman-teman berdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Turn on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Oke, teman produa, udah di jam 6:44 nih teman produa. Saatnya akan aku bacakan satu persatu yang udah gabung di 0811-2511-025 ya teman produa. Dan kita mulai dari Theo di Magelang. Hai Theo, oh aku kira kirim WA nih. Fuad, pilih Adrian Khalif, Tulus sama Zain Malik. Ada Bayu di Godean, pilih lagunya Adrian, Tulus sama Zain. Kemudian Kak Taufik di Godean, minta lagunya Tulus, Adrian Khalif sama G Solusi ya. Oke, okay. Ada Kak 3D Pelayan, katanya lagi gak enak badan, masuk angin. Waduh, cepet sehat ya Mbak Tri ya, semoga anginnya cepet keluar. Oke, okay, Mbak Tri minta lagunya G Solusi, Tulus sama Maroon 5. Oke, okay, Lavernia. Oke, okay, Lavernia pilih lagunya Maroon 5, Zain Malik sama Adrian Khalif. Kak Rini di Pakem, halo Mbak Rini, minta lagunya Juicy Lucy dong. Habis itu Adrian Khalif sama Tulus yang Teh Hijau. Dan terakhir ada Kak Fia di Klaten, minta Kak Sambil Nunggu Aku Boleh Dong request lagu pribadi. Oh ya nanti ya, habis segmennya jamu. Kali ini minta dong lagunya Lampu Kuning, Teh Hijau sama Memories. Oke, okay, setelah dihitung-hitung paling banyak berarti Tulus ya, Teh Hijau. Wow, pakai es nggak nih tehnya? Nggak ya, Tulus Teh Hijau. Habis itu ada Adrian Khalif sama yang terakhir Juicy Lucy. Oke, saatnya aku puterin dulu spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya jamu. Matur nuwun ya yang udah gabung. Ini dia lagunya spesial buat kalian. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Adrian Khalif 2001 kali. Dan juga tadi ada Tulus Teh Hijau, teman pemuda, udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Buat yang ketinggalan ataupun yang lagunya belum aku puterin, tenang ya, besok masih ada Jamu kok pagi hari ya. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi. Tapi tenang teman pemuda, masih ada satu lagu yang siap aku puterin di segmennya Jamu kali ini. Ada Jisi Lucy Lampu Kuning ya. Tapi bukan berarti kemudian kalian yang lampu merah langsung jalan, jangan. Ini lampu kuning tetap lampu kuning ya teman pemuda. Dan aku mengucapin terima kasih yang udah gabung di segmennya Sore Ceria ya. Pokoknya thank you, matur nuwun udah gabung dengerin terus Pro 2 Jogja. Dan kali ini aku Safira Jing mau pamit dulu, dan nanti kamu akan ditemenin oleh Kak Abi. So, bye-bye teman Pro 2. Satu lagu buat kalian, ada Jisi Lucy Lampu Kuning.

0: Metro Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 28 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Terkait dengan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul terus dilanjutkan. Jalur koridor Prambanan Gayam Harjo, Tawang, Ngalang, Gading sepanjang 27,5 km ini dirancang untuk memperkuat konektivitas wilayah serta memangkas waktu tempuh menuju kawasan selatan DIY. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap. Ruas Gayam Harjo, Tawang, Tawang, Ngalang, dan juga Ngalang, Gading telah selesai dikerjakan serta sudah dapat dilintasi masyarakat. Saat ini pekerjaan difokuskan pada ruas Prambanan Gayam Harjo di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Dinas PU Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, pengerjaan konstruksi sepanjang 1,5 km sedang berjalan melalui skema impres jalan daerah. Dari total panjang ruas Prambanan Gayam Harjo mencapai 9 km, sekitar 4,5 km telah rampung hingga awal tahun ini. Dengan tambahan pengerjaan 1,5 km berjalan, tersisa sekitar 3 km ruas yang belum terbangun. Penyelesaian jalur Prambanan Gayam Harjo Tawang Ngalang Gading ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi, memperlancar arus logistik, serta memperkuat konektivitas utara dan selatan DIY.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menekankan bahwa sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan itu penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada Jumat 28 Agustus 2026 hari ini. Kedatangan petugas itu turut didampingi Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Diharapkan kegiatan sensus ekonomi ini berjalan dengan lancar dan diikuti sebanyak mungkin warga Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya informasi dari olahraga teman Pro 2, pebulu tangkis putri Prancis Rosie Octavia Pancasari memanfaatkan momen turnamen Polytron Pontianak International Challenge 2026 untuk pulang kampung. Atlet berusia 31 tahun itu lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur dan dinaturalisasi oleh Prancis pada tahun 2013. Disampaikan bahwa keputusan ini mengikuti turnamen berhadiah $20,000 itu karena masih satu pulau dengan kota kelahirannya. Pada 2012 lalu, Rosie memutuskan untuk mengikuti kakak Gustiani Megawati Sari pindah ke Ceko, namun sang kakak kemudian kembali ke Balikpapan dan menjadi pelatih bulu tangkis usia dini di kampung halamannya. Pada turnamen Pontianak ini, Rosie mengawali langkahnya dengan mengalahkan Almaira Zakira Wulanda Lestari dari Indonesia dengan skor 21-15, 19-21, 21-16. Selanjutnya, ia akan berhadapan dengan pebulu tangkis India Arkarshi Kashyap di babak 32 besar. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits teman Pro 2 telah kita dengarkan baru saja, dan aku akan mencoba untuk mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut siaran MLC Music Live Chat yang juga disiarkan atau di relay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good
0: ya.
1: Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Ini
0: kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan. Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang.
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak kalau sekarang
0: Mama Miva
1: kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih,
1: terus gue kayak gue harus gimana nih ngomong apa nih, kayak hai kak namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener.

0: gitu
1: Nah, jadi
0: kan.
1: kayak, oh gimana kak, kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya, iya,
1: Kayak kita
0: benar-benar.
1: banyak menggali mereka, gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge
1: Wow.
0: lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya,
0: Benar, benar,
1: nge-recharge tuh
0: benar.
1: beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap, bukan buka
0: Iya, pakai kata itu ya.
1: Iya,
0: Benar,
1: itu.
0: benar.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh, wow.
1: Iya. Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh,
1: Kayak
0: musik
1: tang
0: meditasi.
1: tling tung.
0: Oh, really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya,
1: Iya.
0: paham, paham, paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu
1: Iya,
0: ya dengerin
1: gue
0: itu
1: kayak
0: ya.
1: ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh.
1: Gak,
0: Mulai
1: gak,
0: tuh.
1: gak.
0: Pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya.
1: Benar.
0: Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah
0: bener,
1: terjadi,
0: bener, bener, bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan.
1: Betul.
0: Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya. Ayo aja gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah.
0: Aduh.
1: Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Ya, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, boleh minta kertas gak?
0: Oke.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Ya iyalah ya, dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: kan. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan
0: gimana?
1: Warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow, itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
2: Iya, iya, iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah
0: lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh. Jadi

0: biar gak dikira lagu AI. Yeah, yeah. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
0: Karena yeah, ada yang komen, guys, guys ini lagu original.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang yang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka mikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih,
0: ya
1: bener
0: kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, bener. Terbuka. Yang terbuka yeah, tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti wow. Proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Gokil.
0: Prosesnya ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Aku seneng sih.
1: Iya, iya, iya.
0: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
0: menerimanya.
1: Ya.
0: Bener, dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya, iya,
0: udah cukup
1: iya, iya.
0: Lah.
1: Benar. Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengin tanya-nanya, pengin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, it's just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga. Aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sudah 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua kasih itu. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gue.
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan nggak tahu kan, gue nggak nge-shoot kan, nggak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Oke, okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah, itu udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir. Bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW.
1: Jadi kayak,
0: ya
1: mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
0: Iya, yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.000.
0: 10.200.000.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
1: fact. Lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap
0: tuh
1: ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari
0: spesifik
1: pendidikan
0: ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue
0: really?
1: Itu wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Udah okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, bener.
1: Terus ada apa namanya suara-suara yang, aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa kenyamanan, rasa yang berbeda mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, asik. Itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Bukan terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Ya kan, kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god.
0: Yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Iya, bukan
1: iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut.
1: Ya.
0: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra, jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edit Ama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka mata. Oh iya bener, buka mata ya kantor nih.
1: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pastinya ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu
0: betul.
1: Kan. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
0: Okay. Lagi
1: di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Bener sih, bener.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oh
1: ya? Iya.
0: Okay.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah.
0: Cepet
1: gak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih Kak sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia. Benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa
0: gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Oversharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masih kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali.
0: Nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya.
0: Iya, oke. Yesi sih sebenarnya sih salah ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya
0: yeah,
1: udah yeah. Itu aja deh, simple aja. Yeah. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa, aku yes, unik
0: bener.
1: Gitu.
0: Unik bukan aneh
1: unik,
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu yeah. Ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku okay. Suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chord-nya udah ketahuan enggak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke.
1: Okay. Gua cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya. Maksud kan? Sih? Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Emang iya?
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Iya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYSI kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Ya, ya jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa-apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Iya. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh? Kalau wahai degan sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau
1: tuh?
0: Wahai Samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru
1: iya,
0: kan?
1: Biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak aku gini. Di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu
1: Kakak
0: untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama Yesi Altrivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright. Gue bentar-bentar. Gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Setelah tadi kita relay dari Jakarta, teman Produ di MLC Music Live Chat. Sekarang Surya Bima menemani kamu lanjut ya sampai dengan jam 12 malam nanti. Tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam untuk teman Pro 2 siapapun kamu dan dimanapun kamu berada. Teman Pro 2 menyapa untuk panjenengan Sugeng Dalu malam ini ya. Suryo Abi Maruf siap untuk melanjutkan kebersamaan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kita ngomongin apa nih Bi? Nah, kita bakal ngobrol seru teman Pro 2 malam ini karena kita akan mencoba untuk nemenin teman Pro 2 untuk bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811 2511025. Karena malam ini kita akan ngobrolin tentang kesehatan mata bersama dokter spesialis mata, Dr. Doni malam hari ini ya. Spesifik teman Pro 2, tema kita malam hari ini tentang kesehatan mata, ya ini terkait dengan segala satu hal yang perlu kita tahu teman Pro 2 tentang bagaimana kita lebih peduli dan juga menjaga terkait dengan kesehatan indera penglihatan kita. Buat kamu yang penasaran, tema kita malam hari ini bersama Dr. Doni yaitu tentang waspada gas air mata. Dan kamu bisa bergabung teman Pro 2 serta mendengarkan siaran kita malam ini sampai dengan jam 9 malam melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui streaming di rri.co.id atau juga radio kesayangan kamu ini di 102,5 FM atau tayangan audiovisual kita melalui YouTube yang akan tayang sesaat lagi melalui channel YouTube RRI Jogja Official.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita mulai live on air kali ini dari berbagai platform ya. Dari YouTube di RRI Jogja Official, streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga radio kesayangan kamu di 102,5 FM. Malam ini aku gak sendirian lagi teman Pro 2, karena seperti tadi yang sudah aku sampaikan, malam hari ini kita sudah terhubung bersama dokter spesialis mata, Dr. Doni di sana. Selamat malam Dr. Doni. Baik, Dr. Doni selamat malam. Kita akan mencoba lagi untuk menyapa beliau, Dr. Doni yang...
1: Selamat malam.
0: Ya, kabar baik mudah-mudahan.
1: Suaranya belum masuk, Mas Abi.
0: Keluar, suaranya belum masuk, baik kita coba lagi nih ya. Dr. Doni apakah sudah mendengar suara Pro 2 FM Jogja di sana, dokter? Baik, nanti akan kita coba lagi teman Pro 2 untuk bisa terhubung kembali bersama Dr. Doni di sana. Yang jelas buat teman Pro 2 yang pengen gabung.
1: Suaranya belum masuk ke saya. Ya,
0: di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Dokter, kita rehat dulu satu lagu dokter ya. Nanti sambil kita perbaiki jaringan audio kita agar bisa terhubung dengan maksimal bersama Dr. Doni malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro2 Jogja.
4: Pro2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro2, kita menyapa lagi kali ini Dr. Doni yang sudah terhubung bersama kita. Selamat malam Dr. Doni di sana, apakah bisa mendengarkan suara dengan jelas di sana dokter?
5: Selamat malam Mas Adi, sudah
4: baik,
5: bisa.
4: Baik, terima kasih buat teman-teman operator yang ada di Kota Baru. Ini kurang lebih kita jarak jauh ini, Dr. Doni. Jadi ya, kita studionya di Demangan, namun operator dan juga tekniknya di Kota Baru. Namun mudah-mudahan ini menjadi salah satu waktu yang cukup singkat juga dokter, sampai dengan jam 9 kita untuk membahas tema kita malam hari ini terkait dengan bagaimana kita memahami lebih jauh tentang bahayanya gas air mata ya dokter ya. Tapi kalau kita bicara soal bahaya gas air mata ini kan, kita perlu tahu dulu nih dokter, sebenarnya dari spesifik kedokteran, apa yang bisa dijelaskan terkait dengan kandungan-kandungan di dalam gas air mata itu sehingga nanti kita bisa relasikan terhadap pengaruhnya terhadap mata kita dokter. Silakan.
5: Ya, jadi sekarang kan lagi musim demo ya, jadi makanya saya mau mengangkat ini karena memang dulu pengalaman pas tahun 98 itu kan juga demo besar. Itu kita lewat jalan itu kadang-kadang mata kita pedes, hidung kita kayak enggak enak gitu, kayak ditusuk-tusuk.
4: Betul.
5: Itu gas air mata itu sebenarnya. Gas air mata yang mungkin ditembakkan malam harinya masih bersisa di jalan, nah kita lewat karena akibatnya. Nah, gas air mata ini memang suatu bahan kimia yang mengiritasi dia sebenarnya, membuat meradang. Nah, dan dia membuat mata kita nyerocos. Nah, sehingga kalau kena pada bagian-bagian yang itu mengandung lapisan bukan kulit biasa ya, tapi lapisan mukosa itu lapisan yang basah. Mata kita ini selalu basah. Mulut kita, hidung itu kan lapisan-lapisan yang lembab. Nah itu akan langsung nyerocos dia. Jadi berair, rasanya terbakar, kalau masuk saluran nafas batuk. Jadi memang dia itu suatu, ya kita bilang aja, suatu bahan yang membuat meradang. Nah, yang utamanya kena mata itu dia akan nyerocos lakrimasi terus, jadi menyerocos. Makanya dikatakan gas air mata, karena jadi kalau kena itu matanya bengkak, terbakar, meradang, dan nyerocos gitu.
4: Oke, berarti kan tadi ada resiko dampak langsung ya, dokter ya. Nah, kalau kita bicara soal bahaya gas air mata ini, apakah lebih jauh bisa dijelaskan tentang bahaya gas air mata, bagaimana mekanisme medis yang menyebabkannya untuk bisa kita harus waspadai, dokter?
5: Ya, jadi gas air mata ini beda dengan pepper spray. Kandungannya beda, jadi dia memang ada zat namanya CS dan CN. Jadi beda dengan pepper. Jadi dia memang bahayanya kalau kehirup. Nah, itu dia bisa mengakibatkan gejala-gejala tadi. Jadi kalau ada yang bilang kalau lagi demo atau itu pakai kacamata renang aman. Matanya aman. Tapi saluran napasnya masuk ke hisap juga bisa. Nah, jadi bahayanya di sini, kalau mau melindungi memang harus pakai masker juga. Nah, masker gas. Nah, jadi kalau kita lihat
4: masker
5: matanya
4: khusus,
5: betul. Kalau polisi huru hara sudah siap dia, dia pakai masker lengkap sampai mata, sampai juga untuk saluran nafas juga dilindungi. Nah, itu aman. Tapi kalau kita hanya melindungi mata tidak bisa, karena melalui hidung dan mulut saluran nafas dia bisa masuk dan mengiritasi juga di situ. Nah, sampai menjalar ke mata gitu. Itu akibatnya. Jadi rasanya perih, seperti terbakar, nyerocos ya, air matanya keluar terus. Nah, kemudian batuk, bersin, sesek. Nah, itu bahayanya di situ.
4: Oke, itu dia. Berarti ya, bukan hanya berdampak terhadap mata ya dokter ya. Walaupun ada tuh, beberapa entah mitos atau fakta, ada beberapa kali terlihat di tayangan, walaupun saya pribadi belum pernah kontak langsung dengan gas air mata ya dokter ya, tapi beberapa penanganan teman-teman pendemo atau juga yang saat unjuk rasa itu, mereka memiliki cara tersendiri untuk menangkal begitu gas air mata. Sebenarnya kalau kita bicara soal bahaya gas air mata jangka panjang, itu ada nggak dokter?
5: Ya, ada jelas. Jadi pada paparan ini kan gas yang mengenai seseorang, mm-hmm, kalau kenanya banyak, mm-hmm, dia pasti dekat situ. Wah, itu memang bahaya, mm-hmm, karena yang kehirup banyak, mm-hmm, yang mengenai mata juga, mm-hmm, banyak. Nah ini terus matanya bisa bengkak, merah, yeah, nyeri, mm-hmm, kemudian nafas juga sampai sesek,
4: yeah, yeah,
5: atau dia sampai kesulitan bernafas. Nah itu yang berbahaya. Oh,
4: okay. Yeah, yeah.
5: Nah, ini buat yang terkena gas air mata, ini saya ingin meluruskan, mm-hmm, bahwa ya boleh, kayak kan orang pada pakai pasta gigi,
4: betul.
5: Yeah. Kemudian pakai macam-macam, itu boleh silahkan. Tapi sebenarnya pertolongan pertama adalah pertama, mm-hmm, membawa korban menjauhi gas air mata. Itu okay, yang pertama.
4: Baik.
5: Jadi kalau jelas dia ada korban parah sampai seperti itu, harus digotong itu.
4: Menjauhi
5: gas air mata tadi. Iya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang matanya sampai bengkak merah dan kesakitan, itu harus dialiri air.
4: Iya, iya.
5: Air bersih dialirkan, itu pertolongan pertama. Jadi jangan malah mencari yang lain-lain dulu, mencari susu, mencari pasta gigi dan lain-lain. Jangan. Pertama yang kena air gas air mata tadi,
4: bilas air mengalir ya.
5: Gas air mengalir bersih. Terus bilas sampai benar-benar bersih, berkedip-kedip, kalau matanya dibuka dibersihin.
4: Baik.
5: Itu pertolongan pertama yang paling benar.
4: Ya. Baik. Itu dia ya, untuk pertolongan pertama yang paling disarankan begitu ya dokter ya. Nah,
5: betul,
4: dokter, kan kondisi kesehatan mata seseorang itu kan berbeda-beda dokter ya. Apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang dinilai paling rentan mengalami komplikasi fatal akibat terkena gas air mata dokter?
5: Ya jelas ya, pada anak-anak, pada lansia itu jelas reaksinya akan lebih, impact-nya lebih parah. Kalau dibanding orang dewasa, anak-anak muda, mahasiswa itu kan memang masih kuat, mereka mau lari, mau menghindar. Tapi kalau kena anak-anak dan orang tua, apalagi orang-orang yang punya penyakit, misalnya sakit asma, itu kan saluran nafasnya sensitif ya. Nah itu berbahaya. Ya, jadi kalau ada orang-orang berciri seperti itu, harus segera ditolong untuk dihindarkan.
4: Baik, apakah ada ciri lain dokter atau ciri spesifik kapan seseorang terpapar gas air mata dan korban ini harus segera dibawa ke IGD, bukan hanya dibilas aja dokter?
5: Ya, pada kondisi-kondisi tertentu yang mengancam jiwa. Jadi pada efek pada matanya sangat berat. Jadi dia mungkin terpaparnya banyak banget. Jadi matanya bisa bengkak, mungkin kelopak matanya bisa kepejem, nggak bisa nyerocos terus, nyeri, kesakitan. Nah itu harus segera ke UGD. Karena ditolong air juga mungkin nggak membantu, meredakan pasti ya. Tapi itu harus segera dibawa ke UGD. Kemudian sesak nafas yang berat, sampai kesulitan bernafas, sampai kebiruan bibirnya. Wah itu bahaya banget itu, berarti sudah kekurangan oksigen. Berarti di dalam-dalam juga sudah masuk, di dalam-dalam dia konstraksi, jadi nggak bisa nafas dia. Nah itu harus segera dibawa ke UGD karena itu jelas mengancam jiwa. Gitu. Nah jadi dihindarkan dan dibawa ke tempat pelayanan medis yang lebih baik. Nah, itu akan menolong sekali.
4: Baik, ada beberapa pertanyaan yang udah bergabung nih dokter di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 dari Teo di Magelang. Mau tanya nih dokter, bagaimana membedakan antara iritasi biasa dengan cider? Oh ini di luar gas air mata dokter. Kalau kita bicara soal iritasi mata dokter ya, bagaimana membedakan iritasi biasa dengan cedera kornea mata? Karena ini ada saudara saya sedang mengalami dokter.
5: Oh, Kalau iritasi biasa ya mata merah dan sebagainya, tapi semuanya masih baik. Tapi kalau cedera kornea, biasanya kegesek atau apa, itu ada luka pada kornea. Biasanya pandangan jadi kabur, jadi silo, jadi nggak nyaman, nyerocosnya keterlaluan. Nah itu biasanya memang ada luka di kornea. Tapi kalau iritasi biasa tidak akan separah itu. Dan pandangan tidak jadi kabur, biasanya gitu.
4: Baik. Ada pertanyaan berikutnya dokter, ini terkait dengan gas air mata yang kita bahas malam ini dokter. Tadi dari Ardian bergabung kali ini di Godian, bagaimana cara banyak orang mengoleskan pasta gigi di bawah mata saat demo ya. Apakah secara medis ini membantu dokter? Dan apakah gas air mata bisa memicu kematian yang mendadak? Terima kasih.
5: Ya, jadi kalau mengenai pasta gigi, ya itu bisa boleh dicoba. Saya belum pernah mencoba sih, dan tidak bukan demonstran, jadi saya tidak tahu pengalaman di lapangan ya. Tapi yang jelas, memang menghindari paparan, jadi menggunakan kacamata, kemudian menggunakan masker atau menggunakan kain yang dibasahi, ya itu mungkin akan malah banyak membantu dibanding hanya mengandalkan pasta gigi saja. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Yang
4: terkait kedua, apakah gas air mata bisa memicu kematian mendadak dan bagaimana mekanisme medis yang menyebabkan gagal nafas tadi, dokter?
5: Ya, kalau kematian mendadak, kalau mata kan jelas dia akan berimpact, dan kalau dia segera ditolong atau mungkin agak terlambat pun bisa kita segera tolong untuk mata. Dan biasanya memang impact langsungnya kan infeksi, ya itu jangka panjangnya yang bisa merusak mata. Tapi kalau pertolongan jangka pendeknya kan di dekontaminasi dari gas air mata, itu akan menolong. Tapi kalau yang mengancam jiwa, biasanya memang reaksi berlebihan dari saluran nafas. Jadi mungkin paparannya banyak atau pas orang yang mungkin sensitif ya dengan bahan-bahan gas air mata tadi, dia bereaksi langsung konstriksi bagian dalam paru-parunya, nah nggak bisa nafas. Nah itu hitungan menit itu bisa meninggal. Nah makanya kalau yang seperti itu harus segera ditolong.
4: Ada lagi pertanyaan dari Fuad di Kalimantan. Izin bertanya dokter, di Kalimantan kan partikel hasil pembakaran atau jerebu mulai terasa perih di mata nih dok. Partikelnya kecil, tidak terlihat, tapi tiba-tiba mata ini perih. Nah bagaimana menurut dokter saran penanganannya dan mengantisipasinya dokter? Terima kasih.
5: Ya, kalau di Kalimantan kan kita ikut prihatin ya. Sekarang ada festival kebakaran hutan. Ada yang bilang dibakar, ada yang bilang kebakaran. Kita nggak ikut-ikut. Tapi yang untuk kesehatan, memang kondisi gas ya, asap yang mengandung partikel-partikel kecil, dan dia juga mungkin membakar bahan-bahan berbahaya juga. Itu memang sebenarnya bisa mengganggu kesehatan mata. Oleh karena itu paling bagus memang kita menggunakan kacamata atau pelindung mata dan sering menetes, meneteskan cairan penambah air mata biar ikut membersihkan. Itu ada produk di lapangan, ada banyak, silakan, semuanya mereknya macam-macam, bisa dipakai, ditetesi sering-sering, kalau itu aman. Jadi cairan penambah air mata saja, jadi jangan yang mengandung obat.
4: Baik, itu dia. Dokter, gak kerasa nih hampir jam 9 malam dokter. Mungkin apa yang ingin disampaikan terkait dengan bahaya gas air mata agar obrolan kita lebih komprehensif dan juga melengkapi obrolan kita malam ini dokter. Silakan.
5: Untuk gas air mata, kita tahu bahwa itu memang zat racun yang bisa mengiritasi mata dan saluran nafas. Nah, jadi ada dua ya, yang harus kita lindungi ada dua, harus kita selamatkan ada dua, mata dan saluran nafas. Yang berikutnya adalah pertolongan pertama tadi. Pertama, menghindari gas air mata. Jadi kalau ada korban sampai jatuh, dia sampai parah, dibawa pergi. Nah, harus dihindarkan dari gas air matanya dulu. Nah, itu pertolongan pertama. Jadi jangan ditolong di situ. Harus dibawa pergi dia. Bawa pergi dulu di tempat yang udaranya segar bersih. Yang kedua, dialiri air. Nah, dicuci semua. Nah, kalau kulitnya kena, dicuci, disabun kulitnya. Kalau bajunya kena, bajunya dilepas, diganti yang bersih. Karena itu mengandung gas air mata semua, itu beracun semua. Jadi kulitnya juga bisa iritasi. Jadi semuanya diganti bajunya, dicuci kulitnya, matanya dialiri air besi. Nah, itu pertolongan pertama. Setelah itu cari pertolongan, cari ambulan. Nah, gitu.
4: Baik, terima kasih Dokter Doni untuk waktunya malam hari ini sudah siaran bareng Prodo FM Jogja. Salam hangat dokter, infonya baru pulang praktek ya dokter. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman Prodo lebih tahu banyak tentang tema kita malam hari ini terkait dengan bahaya gas air mata. Sekali lagi selamat istirahat dokter Doni.
5: Terima kasih.
4: Baik, selamat malam.
5: Semoga bermanfaat ya.
4: Terima kasih dokter, salam hangat untuk keluarga di sana dokter.
5: Ya. Terima kasih. Baik.
4: Dokter Doni, dokter spesialis mata sudah bergabung bersama kita malam ini teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Selanjutnya aku akan balik lagi untuk menemani teman Pro 2 ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

Brodo FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya golden hour, teman Brodo. Kayaknya buat kamu yang lagi capek-capeknya, ini golden hour kamu buat memang beristirahat. Apalagi kamu udah nguap, teman Brodo, artinya tubuh kamu ngasih sinyal, aku pengen istirahat. Kurang

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Yes, kamu lagi dengerin Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, sekaligus menyapa untuk kamu teman Pro 2 Sugeng Dalu. Buat yang punya referensi lagu bagus boleh request Abi, boleh banget ya. WhatsAppnya masih sama, di save nomornya di 0811-2511-025. Lagunya Indonesia Mancing, beatnya medium slow, biar kita bisa nguap bareng, biar kita bisa istirahat bareng Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: sayurnya asin, pindang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
1: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
2: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
0: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
2: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Judika, putus atau terus, menemani kita teman Pro 2 di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hampir jam 10 malam teman Pro 2, tapi masih ada beberapa lagu yang aku akan siapkan satu jam ke depan untuk menemani kamu. Yang udah request lagunya Judika, putus atau terus. Tadi selamat malam untuk my brother. Ada yang udah bergabung malam hari ini, Mas Fuad di Kalimantan. Gak ada kata-kata lain selain mengawali jaga malam. Mau request lagunya Anji, putus atau terus. Udah kita dengerin bareng ya. Selanjutnya ada juga Lara Purnamasari yang bergabung kembali malam hari ini untuk request lagunya Semi Simo Rangkir, Kesedihanku. Selanjutnya kita dengerin. Sambil kamu mudah-mudahan gak meratapi apapun yang kurang menyenangkan hari ini teman berdua. Karena pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kembali bangkit esok pagi di suasana yang baru dengan semangat yang baru.

0: pagi, Gan. Kerja apa sekarang?
1: Sekarang jadi sutradara aja, Tante.
0: Hah? Sutradara? Ah, itu mah hobi aja kan, iya kan?
1: Ya, kerjaan juga, Tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
0: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Nggak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Nggak mau?
2: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Teman terbaik kamu, Katri di Playen. Lagu yang kamu request Westlife, judulnya apa aja udah kita dengerin bareng ya. Aku mainkan yang Bad Man, mudah-mudahan ada yang relate di sana. Semoga ada hal yang lebih baik lagi tentunya untuk kita rasakan di hari yang baru esok ya. 28 Agustus 2026 teman Pro 2, sudah hampir penghujung bulan. Artinya mungkin banyak sekali sudah tantangan, terus juga cerita, termasuk hal-hal yang terjadi di bulan Agustus ini. Tapi yang jelas kalau kita bicara soal bulan Agustus, kayaknya gak ada kata lain selain kata seru, terus juga khidmat, semangat, terus juga merdeka ya. Tapi kalau kamu bicara soal bulan Agustus, biasanya identik dengan apa sih teman Pro 2? Nanti kalau udah bulan September, kita bahas yang mungkin hampir sama di bulan September, tapi sebelum bulan Agustus berlalu, di cerita penghujung hari, kamu bisa share malam hari ini. Kalau kamu dengar kata Agustus, langsung teringat dengan hal apa nih? Mungkin teringat dengan lomba, atau panjat pinang, atau merdeka, atau jalan sehat. Masing-masing ya. Boleh gabung sambil request, boleh. Boleh. WhatsApp-nya masih aku buka teman Pro 2. Di nomor yang sama 0811 251 1025.

lagu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

lain selain thank you so much, matur nuwun sangat buat kamu yang udah gabung malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam. Lagunya John Legend, teman berdua. Masih terdengar di ujung ya. Under the Stars, sebelumnya juga ada lagu lainnya yang udah menemani kamu di Jaga Malam kali ini, teman berdua. Selamat malam untuk Firman yang ada di Bantul. Untuk lagu yang udah kita mainkan tadi ya. Satu hits dari Adam Levine, udah kita mainkan. Terus juga ada Raisa, Love You Long yang versi akustik. Matur nuwun juga. Selamat malam untuk Lara Purnamasari, lagunya Semi Simorangkir tadi udah ya. Kalau didengar lagu ini enak banget malam hari, soalnya liriknya dalam, terasa lebih menyentuh ketika suasana hati sedang sendirian. Kadang tanpa sadar, kita jadi ikut mengingat hal-hal yang pernah kita lewati di masa lalu. Terima kasih. Semoga berkesan ya, sudah aku mainkan. Ada juga Martini, halo kakak Martini di sana. Kalau pertanyaanku tentang bulan Agustus, Agustus ini aku ingat banget ultah kakakku dan pasti banyak perlombaan yang menyambut RI yang berulang tahun. Request lagunya Yogyakarta. Terima kasih Mas Abi, sama-sama Kak Martini. Yogyakarta, yang versinya siapa? Yogyakarta ada versinya Vidi Aldiano, ada versinya Ungu ya. Atau mungkin kita pilihin aja ya untuk kita dengerin selanjutnya, Yogyakarta. Selamat malam juga untuk Kak Teri di Pelayan yang kembali bergabung malam hari ini. Bulan Agustus identik dengan lomba, Mas Abi. Lomba banyak-banyakan dapat undangan. Jadi bukan cuma lari karung, lari kelereng, tapi juga lari menuju garis finish pelaminan. Wow, wadidaw. Gak apa-apa, selamat menempuh hidup baru. Semoga segala perjuangan endingnya kemerdekaan. Amin. Dan juga kemenangan tentunya ya. Kemenangan dari rasa sendirian, karena sudah ada yang nemenin di sana. Wih, menyapa juga buat kamu teman berdua yang pengantin baru. Karena entah kenapa bulan ini benar katanya Kak Tri ya, janur kuning di mana-mana. Artinya banyak yang sedang berbahagia. Selamat datang buat kamu yang datang ke Yogyakarta khusus untuk ngadirin wedding party saudara kamu. Kamu datang dari luar kota Yogyakarta. Kita dengerin lagu yang udah di request. Sama-sama siapa tadi? Ada Kak Martini di sana.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.

0: Teh Hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

Featuring Dea, ex vokalisnya Hi-Fi teman Pro 2 dengan hitsnya Hancur Aku menemani kita di jam 11 kurang 5 menit ya. Waktu yang pas juga untuk aku harus pamitan. Kok pamitan, Bi? Karena setelah ini akan ada Jazz Music yang lanjut menemani panjenengan sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam, Pro 2 Jogja istirahat sejenak ya. Kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi di hari yang baru jam 5 pagi. Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.
0: Prodway FM,
5: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM,
5: jangan galau malam-malam.

당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든 영혼의 교집합 함께.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 102FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar kamu pagi hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia gitu ya. Walaupun ini udah masuk ke akhir bulan, tapi buat kamu yang mungkin uangnya udah menipis, semoga tetap sehat-sehat ya. Gak apa-apa, uang menipis, bentar lagi gajian ya kan. Yang udah gajian kemarin tanggal 25, ya udah diatur keuangannya, jangan boros-boros ya kan. Dan tentunya teman Pro 2 pagi hari ini, Gatri Syaca kembali menyapa kamu di Spada. Dan tentunya gak cuma Spada aja kan yang bisa kamu simak sepanjang hari ini, tapi bakalan ada Santai Siang, ada Sore Ceria, dan juga ada Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Abis ini kamu bisa menyimak Jazz Music biar kamu tambah semangat dengerin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca dulu ya. Tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saudaraku, hidup itu sederhana. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Perbaikilah salatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tetapi seluruh kehidupan Allah akan memperbaikinya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, salat adalah tempat munajat. Salat adalah tambang kebersihan. Salat adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik. Maka dalam situasi apapun, kalau dalam diri kita terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat tetap kita laksanakan. Dengan salat akan tercegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana kata Allah dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Dengan sholat akan mensucikan hati dari dosa dan menghapus dosa. Sholat merupakan kesempatan emas bagi kita umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan.

0: Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
0: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
3: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
4: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
0: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Ish dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Ish tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
5: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
0: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2, edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Gatri Syaja.
0: Info Pro 2.
1: Kita mulai Info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik hari Jumat kemarin. Kedatangan petugas tersebut turut didampingi Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Ia juga berharap kegiatan sensus ekonomi berjalan lancar dan diikuti sebanyak mungkin warga Indonesia. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi untuk mendukung pendataan nasional. Ia meminta warga mengingatkan kerabat, keluarga, tetangga, dan rekan yang belum mengikuti kegiatan pendataan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke berita kedua. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel lahan PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan sebagai bagian penegakan hukum atas dugaan kebakaran hutan dan lahan. Deputi Gakum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan penyegelan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit. Analisis tersebut dilakukan hingga 18 Agustus 2026 untuk memastikan kondisi areal yang terbakar. Hasil investigasi awal menemukan areal terbakar dengan perkiraan luas mencapai 1.500 hektar. Sebagian besar tutupan lahan berupa semak belukar dengan karakteristik tanah gambut dan aluvial yang rentan terbakar. Menurut Rizal, temuan tersebut mengindikasikan adanya kelalaian dan belum terpenuhinya kewajiban perusahaan. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan dan penanggulan karhutla di wilayah perusahaannya. Rizal menegaskan penanganan setiap kasus karhutla dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya luas kebakaran, dampak lingkungan, tingkat pelanggaran, dan hasil pemeriksaan lapangan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari RRI.co.id. Otoritas Nepal mengevakuasi sebanyak 3.253 orang setelah banjir bandang menerjang sejumlah wilayah negara tersebut pada hari Rabu 26 Agustus lalu. Portal berita Nepal, Ratopati, melaporkan pada Jumat kemarin. Jumlah tersebut disampaikan juru bicara pemerintah Nepal, Sasmit Pokharel. Ia mengatakan ribuan warga berhasil diselamatkan setelah banjir melanda wilayah terdampak. Sebanyak 15 helikopter dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan. Selain itu, 4 helikopter lainnya digunakan untuk mendistribusikan makanan dan kebutuhan pokok ke wilayah yang terdampak bencana. Banjir terjadi setelah arus air yang sangat deras menerjang sungai Botekoshi di kawasan pegunungan Nepal. Bencana tersebut dipicu gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor. Dalam operasi penyelamatan, tentara Nepal juga mengevakuasi 336 orang, termasuk 45 wisatawan asing, menggunakan helikopter dari zona yang dilanda banjir.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Produa, selamat pagi. Well, buat kamu yang mungkin baru bangun pagi hari ini, selamat pagi. Gimana di hari Sabtu ini kabar kamu? Semoga dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Sebahagia aku nih, aku bisa nyapa kamu lagi pagi hari ini dan bisa nemenin kamu lagi di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi ya. Dan udah siap banget nih aku buat puterin kamu banyak lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request di 0811-251-1025. Apapun rencana kamu pagi hari ini atau hari ini gitu ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang udah di jalan mau menuju ke tempat wisata ataupun juga yang masih riweh gitu ya dengan kerjaan rumah, pokoknya semangat ya. Ada Gatri Syaca yang bakal nemenin kamu di Spada sampai jam 10. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, langsung aja kamu request ke nomor WA Pro 2 ya. Stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena gak cuma lagu-lagu aja nih yang bakalan aku kasih buat kamu, tapi juga bakalan banyak informasi-informasi menarik yang bakal aku kasih.

putih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Ganda campuran Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu melangkah ke semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026. Dejan Apriani menang atas kompatriot Bagas Maulana Indah Cahya Sari Jamil dalam pertandingan yang digelar Jumat kemarin dengan skor akhir 21-16, 16-21, 21-13. Dejan Ferdiansyah bersyukur bisa menang di babak perempat final ini meski sedih harus menghadapi teman sendiri. Menurutnya, Dejan Apriani dan Bagas Indah merupakan teman. Kedua ganda sudah saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pertandingan ini sepenuhnya merupakan adu strategi. Sementara menurut Apriani Rahayu, belajar dari pengalaman bahwa ia dan Dejan perlu terus fokus ke permainan bukan poin. Selain itu, aktif dalam mengingatkan pasangan selama pertandingan agar tidak kehilangan ritme.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas voli putri Indonesia gagal melaju ke semifinal AFC Women's Continental 2026. Garuda Pertiwi kalah 1-3 dari Iran di Tianjin Olympic Center Gymnasium di pertandingan yang digelar Jumat kemarin. Indonesia mengawali laga meyakinkan dan merebut set pertama 25-19. Namun Iran membalikkan keadaan dengan memenangi 3 set berikutnya. Kekalahan ini mengakhiri peluang Indonesia meraih gelar AFC Women's Continental 2026. Iran memastikan diri untuk melenggang ke semifinal menghadapi pemenang Cina melawan Vietnam.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Marco Bezzecchi menjadi pebalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di Motorland Jumat kemarin. Pembalap Aprilia itu mencatat rekor lintasan baru serta mengungguli duo kakak beradik Alex Marquez dan Marc Marquez. Dilansir dari Motorsport, Bezzecchi membukukan waktu 1 menit 45,455 detik saat sesi menyisakan 2 menit. Catatan tersebut membuatnya merebut posisi teratas dari Marc Marquez. Alex Marquez kemudian mencatat peningkatan waktu pada akhir sesi bersama Gresini Ducati. Ia menempati posisi kedua hanya tertinggal 0,010 detik dari Bezzecchi. Sementara Marc Marquez berada di posisi ketiga. Tiga pebalap teratas tersebut hanya terpaut 0,038 detik. Fabio Di Giannantonio menempati posisi keempat sebagai pebalap tercepat di luar tiga besar. Aldeguer berada di posisi kelima disusul Raul Fernandez dan Jorge Martin. Acosta finish ke-8, sementara Franco Morbidelli menempati posisi ke-9. Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar setelah kembali ke MotoGP usai absen 3 bulan karena cedera.
0: Super Sport. Super Sport.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
3: kamu. Pro 2 FM.

level baru. Selidiki rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadam diriku, hawa dirimu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman.

Ya teman Pro 2, kadang-kadang yang bikin kita enggak terlalu bersemangat ketika libur itu adalah hal-hal yang kita lakukan di pagi hari teman Pro 2. Karena besokannya itu libur, jadi kadang-kadang kan kita begadang tuh teman Pro 2. Nah padahal jam biologis kita tuh udah kayak terbiasa bangun pagi gitu ya. Jadi pengennya tuh bangun siang, tapi kok ya tetap aja bangun kepagian teman Pro 2. Nah ini ada beberapa hal yang tentunya bisa kamu lakukan biar kamu tuh semangat gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setelah bangun tidur di pagi hari yang tentunya bakal bikin kamu semangat seharian teman Pro 2. Nah kalau bisa kamu tuh kalau pas tidur itu nyiapin air putih gitu ya, biar kamu gak mager untuk pergi ke dapur ngambil air putih gitu ya. Jadi setiap kali bangun tidur itu kamu bisa langsung minum segelas air putih teman Pro 2. Terus ya jangan lupa nih lakukan peregangan atau stretching gitu kan ya, olahraga ringan aja gitu, misalnya ngulet-ngulet gitu ya, terus juga kakinya diregangin, tangannya diregangin gitu ya. Dan jangan lupa mandi teman Pro 2. Nah kadang-kadang karena kita tuh lagi libur terus kayak wah lagi gak ada agenda pergi kemana-mana, ya udah deh gak usah mandi. Eits, itu salah teman Pro 2. Karena mandi, apalagi mandi dengan air dingin di pagi hari, itu bakal bikin tubuh kamu tuh bersemangat gitu ya. Dan ini juga bisa bagus untuk kesehatan kamu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan di pagi hari itu bakal ngaruh banget ke mood kamu seharian. Jadi pastikan kamu tuh ngelakuin kegiatan ataupun juga hal-hal yang bakal bikin kamu semangat. Boleh dicoba?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.
0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman.

Ya teman Pro 2, kalau pagi hari ini, wah mataharinya udah bersinar cerah banget ya teman Pro 2. Dan tentunya ini adalah waktu yang tepat untuk berjemur ya kan, biar badan kita tuh kena sinar matahari gitu kan ya. Terus kalau yang mau jemur baju, jemur helm, jemur kasur, bantal juga boleh sih ya. Well anyway teman Pro 2, kalau pagi hari ini emang cuacanya udah panas ya, udah cerah gitu ya kan. Tapi kita gak tahu nih apakah ada potensi-potensi hujan ataupun juga gelombang tinggi gitu kan. Kita gak tahu, makanya kita cari tahu dari rekan-rekan BMKG sesaat lagi. So stay tune terus.

0: Ya teman Pro 2, saatnya kita dengarkan informasi lengkap seputar perakiran cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Tentunya dengan informasi lengkap dari rekan-rekan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan untuk yang pertama kita dengarkan dulu info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan, pada siang hingga sore hari diprediksi cerah hingga berawan, pada malam hari diprediksi berawan, dan pada dini hari nanti diprediksi cerah berawan.